0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Ya, banyak pendengar masih di request lagu ya. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di 0402-2823-994. Bisa juga melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Karena saat ini kita masuk di sesi terakhir. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di line telepon kami sebelum saya cukupkan untuk acara request lagu untuk edisi hari ini.

Silakan yang masih ingin bergabung bersama kita di acara request lagu siang ini, langsung saja di line telepon kami. Dan juga saya mengucapkan selamat siang buat pendengar setia RRI Bau-Bau dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas. Dan juga untuk Anda yang mungkin saat ini lagi kurang sehat, yang lagi sakit, semoga cepat sembuh.

Baik pendengar, sepertinya saudara lagi yang gabung ini saya cukupkan saja ya untuk acara request lagu di siang ini. Terima kasih juga tadi yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Dan pendengar, kita jelang tepat pukul 12 ya, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Untuk itu, kami harapkan Anda masih terus ya dengarkan kami RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai

0: tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan menaklukkan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
1: Demi kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
0: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
2: Merci de nous avoir.
1: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
2: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
0: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kareswar Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, belikan lagi. Dipanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacke dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacke juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Jan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan. Kuning, hijau, ungu, oranye, pink, hitam, biru, warna baju. Here comes the

0: Dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AFC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi Timnas Voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus bagus.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi Timnas Voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volago National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasar Ibu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: canta, can.
1: Menurut kamu, Mama gimana?
2: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
1: Kalau Papa?
2: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
3: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Ya baik Pania, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya dari Bau-Bau di FM 107,8 MHz di siang ini pendengar yang cukup panas ya kota Bau-Bau saat ini, tapi tidak mengurangi semangat Anda untuk bisa menyelesaikan juga aktivitas Anda hari ini pendengar. Dan pendengar, untuk menemani istirahat Anda kita juga akan hadirkan jazz musik ya di ruang dengar Anda hingga pukul 14 nanti. Kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Warta Siang. Untuk itu kami harapkan Anda masih terus dengarkan kami RRI Bau-Bau.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita nggak

0: Minum susu membantu Anda cepat tidur. Jika Anda minum segelas susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.
1: Just Music.

0: Tahukah Anda fakta menarik tentang Indonesia yang mungkin akan membuat Anda terkejut? 1. Negara kepulauan terbesar di dunia. 2. Keanekaragaman hayati yang luar biasa. 3. Gunung berapi terbanyak di dunia. 4. Danau vulkanik terbesar di dunia. 5. Bahasa yang paling banyak digunakan di Asia Tenggara.
1: Just music.

Tahukah Anda mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia, sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904. Just Music.

Masyarakat Buton memiliki ritual dan tradisi khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk di

0: Ya baik pendengar, kami cukupkan Jazz Music di siang ini. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Rani Kendari untuk mengikuti Warta Siang.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kota Kendari, inilah Warta Siang, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau.
2: Saya menjamin ya, dan memastikan bahwa itu tidak akan terjadi ya. Pertama-tama gini, metode pengumpulan datanya juga semakin canggih ya.
3: Untuk pemerintah daerah memberdayakan UMKM lokal, makanya kami ke tempat mereka untuk memastikan bahwa produk-produk lokal kita itu

Dua pokok utama berita akan mewarnai kebersamaan kita di Warta Berita Siang. BPS Sulawesi Tenggara menjamin keamanan dan kerahasiaan seluruh data yang dihimpun dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan sidak di sejumlah tokoh modern. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda.

0: 26. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
1: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara menjamin keamanan dan kerahasiaan seluruh data yang dihimpun dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala BP Sultra, Hadi Susanti mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan penyalahgunaan data pribadi karena BPS tidak pernah memberikan data individu kepada kementerian, lembaga maupun instansi lain termasuk Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Hadi, data yang dipublikasikan BPS hanya berupa statistik agregat yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah. Ia menjelaskan, sistem pendataan kini telah menggunakan perangkat digital, sehingga data yang dikirim petugas harus tersimpan di pusat data BPS dan tidak lagi berada di perangkat yang digunakan di lapangan.
2: Saya dengar ya memang ada kekhawatiran seperti itu juga ya, tapi ya di kesempatan ini juga, saya menjamin ya dan memastikan bahwa itu tidak akan terjadi ya. Pertama-tama gini, metode pengumpulan datanya juga semakin canggih ya. Sekarang kan dengan gadget gitu ya. Dengan gadget, petugas kita itu tidak menyimpan apa-apa ya. Hanya sebagai perantara saja. Begitu data masuk ke gadgetnya, masuk ke database, itu sudah tidak bisa diambil lagi ya. Jadi data itu akan sangat aman gitu ya. Terus juga khawatiran nih nomor KK diminta kan gitu ya. Itu juga nggak usah khawatir ya, karena itu tersimpan ya langsung di database-nya dan kita jaga betul gitu ya kalau sudah masuk ke database-nya.
1: Hadi Susanto juga menghimbau masyarakat menerapkan prinsip TIR, yakni menerima petugas dengan baik, mengisi data secara lengkap dan benar, serta tidak ragu karena seluruh informasi dijamin kerahasiaannya. Menurut Hadi, lebih dari 2.600 petugas telah diterjunkan di 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Petugas dapat dikenali melalui rompi hitam bertuliskan sensus ekonomi, kartu identitas resmi BPS yang dilengkapi QR Code, serta wajib melapor kepada Ketua RT sebelum melakukan pendataan. Selain itu, seluruh petugas tidak diperbolehkan memungut biaya dalam bentuk apapun. Hingga memasuki minggu kedua pelaksanaan, capaian pendataan sensus ekonomi di Sulawesi Tenggara telah mencapai sekitar 20%,

0: dan BPS menargetkan partisipasi masyarakat mencapai 100% agar menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas. Reporter Kendari, Ferdinand Safir, melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan sidak di sejumlah toko modern, memastikan produk UMKM lokal diberi ruang strategis. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, menurunkan laporannya.
2: Soalnya kami ini meredak datangnya, jangan sampai kami menyampaikan lebih awal.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau mulai memperketat pengawasan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan guna memastikan produk usaha mikro dan kecil UKM lokal benar-benar memperoleh ruang pemasaran yang layak. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk mengecek keberadaan produk lokal di gerai modern, tetapi juga memastikan penempatannya mudah dijangkau konsumen serta memenuhi aspek perizinan dan kesehatan produk. Pengawasan tersebut dilakukan melalui inspeksi terpadu yang digelar pada Kamis 2 Juli 2026 yang mengacu pada pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 23 tahun 2021 tentang pedoman pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Kegiatan diawali di Hipermart Lippo Plaza Bau-Bau sebelum dilanjutkan ke sejumlah pusat perbelanjaan dan toko swalayan lainnya. Tim gabungan yang turun terdiri dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, serta organisasi perangkat daerah terkait lainnya. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan DPMPTSP Kota Bau-Bau Muhammad Husni mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan komitmen pengelola toko modern dalam mendukung pemberdayaan UMKM lokal.
4: Dimana sendiri akan coba kita pastikan komitmen dari pasar-pasar modern itu kan kelahirannya itu adalah salah satu komitmennya dari pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM lokal. Makanya kami ke tempat mereka untuk memastikan bahwa produk-produk lokal kita itu ada nggak yang tercover untuk masuk dipajang di etalase mereka. Itu intinya kegiatan kita ini. Kalau memang tidak ada, masalahnya apa? Kalau dari segi terkendala mungkin dari segi perizinannya atau mungkin label halalnya, maka teman-teman dari dinas terkait ini kita pastikan itu sehingga nanti mereka tetap membuka ruang.
3: Menurut Husni, pengawasan tidak hanya menyasar jaringan retail modern berskala nasional, tetapi juga toko swalayan modern yang dikelola masyarakat lokal dengan standar pelayanan serupa. Hasil pengawasan dari masing-masing instansi nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan daerah.
2: Soalnya kami ini meredak datangnya, jangan sampai kami menyampaikan lebih awal, produk lokal tadi yang disimpan mungkin ada tapi disimpan di belakang-belakang, sudah bisa diatur untuk disimpan di bagian depan. Makanya kami datang ini, termasuk penempatan lokasi itu kan ikut menentukan juga. Bagaimana kemudian dia bisa terjual di masyarakat. Bukan hanya sekedar bahwa, oh yuk ada, dan produknya tertampung di toko kami. Tapi gimana kalau simpan? Kalau kamu simpan di belakang-belakang kan sama juga bohong.
3: Melalui pengawasan terpadu ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap tercipta sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola toko modern dalam memperluas akses pasar bagi produk UMKM lokal, sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen melalui pengawasan terhadap legalitas dan mutu produk yang beredar. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
1: Informasi warta siang kita. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Brian Yuliarto, melakukan kunjungan kerja ke SMA Unggulan Garuda di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, untuk meninjau progres pembangunan sekolah unggulan nasional. Dalam kunjungan itu, Menteri menerima paparan mengenai perkembangan proyek yang hingga 28 Juni 2026 telah mencapai 61% mencakup pembangunan gedung, pembelajaran asrama putra dan putri, rumah kepala sekolah, hunian guru dan tenaga kependidikan dan gedung multifungsi, kantin, fasilitas olahraga, serta sarana pendukung lainnya. Rombongan kemudian meninjau langsung lokasi pembangunan guna untuk memastikan pekerjaan itu berjalan sesuai dengan target dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andi Sumangaruka mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang lebih berkualitas, inklusif, dan juga berdaya saing. Sesuai dengan jadwal target, penyelesaian konstruksi pada September 2026 dan masa pemeliharaan bangunan itu berlangsung hingga September 2027. ke informasi selanjutnya. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengapresiasi kinerja Polri melalui Satgas Pasti dalam memberantas investasi ilegal dalam dukungan data transaksi dan juga penelusuran aliran dana. Selengkapnya kembali dilaporkan oleh rekan Ferry Musafir.
0: Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, mengapresiasi kinerja kepolisian dan memberantas aktivitas investasi ilegal. Menurutnya, OJK dan Polri selama ini berjalan dengan baik melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti. Dikatakan, OJK terus memberikan dukungan kepada penyidik, terutama dalam penyediaan data transaksi, penelusuran aliran dana, serta koordinasi untuk mempercepat pengungkapan perkara yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan. Bismi menegaskan, OJK selalu siap membantu apabila kepolisian membutuhkan informasi yang mendukung proses penyidikan, sehingga penegakan hukum terhadap pelaku investasi ilegal dapat dilakukan secara optimal.
5: Oke, jadi tentunya OJK dengan Polri merupakan sinergi yang sangat kuat. Kita dibentuk di dalam Satgas Pasti, Satuan Tugas Penanganan Investasi Ilegal. Dan saat ini sudah banyak beberapa kasus yang sedang kami tangani, termasuk juga beberapa tindak pidana, baik itu pidana umum, khusus juga sedang kami kolaborasikan untuk ditangani terkait dengan masalah travel umroh yang memang menggunakan aplikasi sarana jasa keuangan sebagai tanda transaksi. Pasti kami kerjasama, karena ada permintaan informasi nasabah, mutasi rekening dan sebagainya. Kemudian investasi ilegal kami melakukan rutin, melakukan koordinasi untuk bisa memastikan kira-kira langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk bisa menyelesaikan beberapa kasus investasi ilegal.
0: Salah satu kasus yang saat ini menjadi perhatian bersama adalah dugaan investasi ilegal AMG Pantheon yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra. Bismi Maulana menjelaskan, tim gabungan telah berhasil memetakan aliran dana para korban hingga ke tujuan akhirnya, termasuk melakukan penelusuran aset kripto yang mengarah ke luar negeri. Dikatakan, nilai transaksi dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai hampir triliunan rupiah, dengan korban yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. OJK memastikan koordinasi dengan Polda Sultra akan terus diperkuat agar seluruh rangkaian tindak pidana keuangan dapat diungkap secara menyeluruh sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
1: Pemerintah Kota Kendari memastikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di tiga kawasan pesisir tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan di mana Wakil Wali Kota Kendari Sudirman meninjau lokasi proyek senilai sekitar 11 miliar di Kelurahan Tondonggeu dan juga meminta seluruh perangkat daerah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan agar fasilitas yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga pesisir. Program ini akan dilaksanakan di Kelurahan Pudai dengan konsep bangunan di atas laut di Kelurahan Tondonggeu dengan memanfaatkan lahan ex aset dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tanpa merusak ekosistem mangrove, serta di Kelurahan Sambuli melalui pembangunan fasilitas parkir tambat perahu di sepanjang 1 km yang juga terintegrasi. Selain dari pembangunan fisik, program ini juga diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Setelah pembangunan selesai, seluruh pengelolaan kawasan ini akan diserahkan kepada Koperasi Desa Merah Putih di masing-masing kelurahan, sehingga kawasan tersebut diharapkan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Kita lanjutkan informasi warta siang kita. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau kembali mengingatkan masyarakat agar disiplin membuang sampah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sebab masih ada warga yang membuang sampah setelah armada pengangkutan selesai beroperasi yang mengakibatkan pada siang hari lingkungan kota masih kotor dan menimbulkan bau tidak sedap. Mengenai hal itu, Afriansyah menurunkan laporannya.
6: Harapan kami masyarakat bisa mentaati waktu pembuangan sampah, yaitu pukul 5 sore.
7: Di balik bersihnya jalan-jalan Kota Bau-Bau setiap pagi, ada kerja keras petugas kebersihan yang mulai bekerja saat sebagian besar warga masih terlelap. Namun, upaya itu kerap bertambah berat karena masih ada warga yang membuang sampah setelah armada pengangkut selesai beroperasi. Kondisi tersebut mendorong Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau kembali mengingatkan masyarakat agar disiplin membuang sampah sesuai jadwal yang telah ditetapkan sehingga sampah dapat langsung diangkut dan tidak menumpuk di tempat pembuangan. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan jadwal pembuangan sampah berlaku setiap pukul 5 sore hingga 5 subuh. Pengaturan waktu itu dilakukan agar sampah tidak terlalu lama berada di tempat pembuangan, sehingga lingkungan tetap bersih, sehat, dan bebas dari bau tidak sedap.
6: Harapan kami masyarakat bisa mentaati waktu pembuangan sampah, yaitu pukul 5 sore sampai 5 subuh. Kenapa diambil waktu demikian? Agar sampah itu tidak menumpuk dalam waktu yang lama. Juga bisa menghindarkan bau yang tidak sedap kalau memang masyarakat itu banyak yang membuang sampah pada waktu yang ditentukan.
7: Menurut Amiruddin, masih ada sebagian warga yang membuang sampah setelah armada pengangkut menyelesaikan tugasnya. Akibatnya, petugas kebersihan harus kembali mengangkut sampah pada siang hari. Selain membuang sampah sesuai jadwal, DLH juga mengimbau masyarakat membiasakan memilah sampah sejak dari rumah. Sampah organik dan anorganik diharapkan dipisahkan agar memudahkan proses pengelolaan di tempat pemrosesan akhir atau TPA. Sampah anorganik seperti plastik juga dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali oleh pengumpul sampah bernilai ekonomis. DLH juga turut mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dengan membersihkan rumput liar di depan rumah, lorong maupun di sepanjang bahu jalan. Menurut Amiruddin, petugas terus melakukan pemangkasan di berbagai titik. Namun keterbatasan personel membuat penanganan tidak dapat dilakukan secara bersamaan di seluruh wilayah. Amiruddin berharap kesadaran masyarakat dimulai dari langkah sederhana, yakni membuang sampah sesuai jadwal, memilah sampah dari rumah, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci mewujudkan Kota Bau-Bau yang bersih, sehat, nyaman, dan indah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Transparansi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dinilai perlu diperkuat. Berikut laporan Yuliana Linda.
8: Transparansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi perhatian, terutama pada layanan kesehatan dan proses hukum. Pembina Yayasan Lambuina, Justina Fenrita, menjelaskan penanganan korban melibatkan berbagai lembaga sesuai kewenangannya. Pengaduan umumnya diawali melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP3A, UPTD PPA, maupun lembaga pendamping seperti Yayasan Lambuina. Korban selanjutnya dirujuk ke rumah sakit apabila memerlukan layanan medis, kemudian diteruskan ke proses hukum bila dibutuhkan.
9: Saat ini memang transparansi untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan itu kan ada di beberapa lembaga-lembaga yang memberikan penanganan, ya. Mulai dari pertama pintu pertamanya itu adalah DP3A atau UPTD PPA atau mungkin lembaga-lembaga layanan berbasis masyarakat seperti kami, baru kemudian nanti korbannya dirujuk ke rumah sakit kalau membutuhkan layanan medis, baru kemudian ke penanganan hukum. Nah, untuk di tingkat pertama, misalnya UPTD PPA dan juga mungkin di lembaga lain berbasis masyarakat, transparansinya sudah cukup baik, ya, karena korban ketika datang dengan kami atau ke UPTD PPA itu diberikan informasi terkait dengan bagaimana alur penanganan, kemudian informasi tentang hak-haknya apa saja gitu. Nah, kemudian masuk ke penanganan medis ataupun juga masuk ke penanganan hukum, ini yang kadang-kadang masih menjadi tantangan, Bu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi di dialog, misalnya di penanganan hukum itu aparat penegak hukum, apakah itu di penyidikan, apakah itu di proses penuntutan ataupun juga di proses persidangan, itu APH itu masih belum cukup transparan terhadap korban. Sementara di dalam undang-undang PPKS itu korban itu punya hak penanganan, salah satunya adalah tentang hak atas informasi seluruh penanganan yang akan diterimanya seperti apa, misalnya soal sampai seberapa lama sih dia harus ada di penyidikan, di BAP, kapan sehingga dia nggak bolak-balik dan mengganggu aktivitas kesehariannya.
8: Berharap seluruh lembaga terkait memperkuat koordinasi serta meningkatkan keterbukaan informasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memenuhi hak korban, memberikan kepastian selama proses berlangsung sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan dan penegakan hukum.

Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. BPS Sulawesi Tenggara menjamin keamanan dan kerahasiaan seluruh data yang dihimpun dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan sidak di sejumlah toko modern. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menjalankan aktivitas yang tersisa sampai dengan selesainya nanti. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia di 97,8 MHz RRI Bau-Bau pendengar. Di Kapten Sore ini bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan juga Bung Fatin operator musik kita pendengar. Kami akan temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah ke depan. Tentunya dengan rangkaian program acara kami, berita informasi dan juga musik hiburan pilihan yang sudah kami siapkan pendengar untuk Anda semua. Awal jumpa kita di Kapten Sore ini pendengar, kami hadir untuk program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nanti kami akan ajak Anda untuk berpartisipasi untuk merequest lagu dangdut kesayangan Anda. Tapi sebelum itu kami mau hadirkan dulu atau kami mau sampaikan terlebih dahulu sebuah radiogram. Di mana radiogram ini pendengar berasal dari Kantor Pengadilan Agama Bau-Bau. Kami ulangi, radiogram ini berasal dari Kantor Pengadilan Agama Bau-Bau yang ditujukan kepada atas nama Febri bin Sabang. Kami ulangi, radiogram ini ditujukan kepada atas nama Febri bin Sabang. Tempat tanggal lahir Tacipibone, 1 November 1989, beragama Islam, pekerjaan wira swasta. Dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Waena, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, atau di mana saja berada. Isi radiogram agar saudara datang di muka sidang, menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bau-Bau pada hari Rabu 4 November 2026. Kami ulangi, pada hari Rabu 4 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Bertempat di ruang sidang Sultan Himayatuddin Pengadilan Agama Bau-Bau, Jalan Raya Palagi Mata, Lipu Betombari, Kota Bau-Bau. Demikian radiogram dari Kantor Pengadilan Agama Bau-Bau atas perhatian Anda pendengar. Kami ucapkan terima kasih.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik pendengar, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami 0402-2823-994 dan 0822-5972-2994. Sudah ada yang bergabung pendengar, kita langsung sapa ya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan?
2: Dengan Sari Banjarmasin.
0: Mbak Sari Banjarmasin, gimana kabar Mbak Sari?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Mbak Sari mau dengar lagu dangdutnya siapa ini?
2: Lagunya RT Karina, Lewat Pintu Belakang.
0: Lewat Pintu Belakang. Pintu depan lagi tertutup ya?
2: Iya.
0: Siapa tadi nyanyikan RT Karina?
2: Iya.
0: Oke, disiapkan ya lagunya. Salam-salam silakan iya. Buat siapa?
2: Salamnya buat Mas Galuh, buatnya Mbak Rani juga, Bang Ucan, Bang Andi Purnama, yeah. Buat Bang Dul juga, buat Bang Yunus, buat semuanya aja.
0: Oke, okay, baik.
2: Bang Jali, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sudah bergabung Mbak Sari di Banjarmasin, Kalimantan. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, okay, kita angkat dulu peringkat satu penelpon kita. Halo Pro Dangdut. Oke, terputus, terima kasih. Kita coba di jalur satunya ya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pro Dangdut, Bung Cang.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pro Dangdut. Dengan ya, siapa di mana?
3: Tebak dulu dengan siapa Bang Cang.
0: Aduh, disuruh tebak. Dengan ini, dengan apa namanya? Dengan dirimu ya. Dengan siapa di mana?
3: Mana-mana,
0: ya.
3: Ya. Mana-mana Jo, apa saja
0: bilang Jo. Uis. Oke, gimana kabarnya ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik Bang Cali.
0: Kabar baik ya, alhamdulillah. Lagi bikin apa?
3: Lagi mendengar Bang Cali.
0: Oh, sembari?
3: Iya.
0: Sembari ngapain maksudnya?
3: Iya, lagi mendengarin Bencali.
0: Iya, maksudnya lagi selain itu ngapain?
3: Lagi ada duduk.
0: Oh, lagi ada duduk. Oke, kita ke lagu. Kalau gitu lagunya siapa ini?
3: Lagunya siapa ya? Oh, yang judulnya dan Seribu Benang Cinta.
0: Seribu Benang Cinta.
3: Iya.
0: Dari siapa itu?
3: Kalau nggak salah sih Mehizet.
0: Seribu Benang Cinta ya. Salam-salam buat siapa?
3: Operatornya siapa bang?
0: Dengan Fatin.
3: Oh iya, pertama-tama buat Cali, pertama baik. Operatornya ya. Semoga selalu sehat, panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin ya Allah.
3: Lalu
0: amin. Sama-sama ya.
3: Selalu dengan keluarganya di rumah, insya Allah, amin.
0: Amin ya Allah.
3: Terus juga ada Bang Zul, ada Bung Andis, Bung Angko, Bung ya. Azer, Bung Tegar. Juga ada Bang Ucan, ada Bang Andi, ada Alin juga, Purnama Sari, ada Mas Sari, ada Bung Ben.
0: Gini juga,
3: iya. Ada anjur ya bang. Oke, makasih bang.
0: Oke, di kopi.
3: Waalaikumsalam. Dibungkus jape lagu, Jono.
0: Iya, Jo, dibungkus sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rani, sehat selalu ya. Bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita nantikan lagi. Silakan 0822-5972-2994 dan 0402-2823-994. Oke, terima kasih sudah miss call. Nanti kayaknya Bang Albert. Nanti kita bacakan Bang Albert ya. Kita terima dulu ini yang sudah bergabung. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Galuh?
4: Kabarnya baik, cuaca lagi panas, cetar membahana. Ya.
0: Sama bau-bau ya, lagi cetar membahana. Cuacanya
4: tapi
0: adem ya?
4: Dingin, iya adem. Tapi panas di luar, tapi cuacanya dingin gitu loh maksudnya.
0: Oh gitu ya. Berarti ya. Kayaknya tanda-tanda kemarau sudah tiba nih.
4: Ya mungkin aja lah.
0: Mungkin aja, iya sih. Mau dengar lagunya siapa ini Mas Galuh?
4: Lagunya Rindunya Hatiku.
0: Rindunya Hatiku dari siapa itu?
4: Kayaknya dari siapa itu? Irwan sama Cantika atau siapa itu? Bayi
0: Aki itu. Rindunya Hatiku.
4: Iya.
0: Irwan sama Fira.
4: Ya ada apa-apa itulah.
0: Oke, nanti disiapkan lagunya. Salam-salam silakan.
4: Ya, salamnya lagunya spesialnya buat saya yang besar yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia dan sehat selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Bernama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, ada Bang Abed, Bang Tegar, Bang Faisal, Bang Yunus, Bang Asong, dan semuanya ada lagi monitor acaranya Bang Sali.
0: Oke, siap.
4: Buat Bang Sali bersama operatornya, semoga sehat selalu, tetap semangat.
0: Amin. Oh, iya, Bang sama-sama Sali, ya.
4: Sudah masuk, Kang?
0: Sudah masuk, Kang?
4: Oh, makasih. Iya. Ya, makasih.
0: Baik, makasih, Mas Galuh. Mas Galuh di Jawa Timur sudah bergabung. Terima kasih, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, sudah 3 nomor lagu, jadi kita hadirkan dulu. Ada lagu dari RV Karina lewat pintu belakang. Kemudian ada lagu dari Maggie Z, Benang

bakatmu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tepat, masyarakat cerdas.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang mau gabung silakan 0822-5972-2994, juga di 0822-5972-2994. Anda juga bisa kirimkan pesan WhatsApp Anda atau telepon WhatsApp juga boleh, silakan 0822-5972-2994 ya. Sudah ada yang gabung via telepon WhatsApp, kita sapa dulu pendengar. Halo Pro Dangdut.
3: WhatsApp juga boleh, silakan 0822.
2: Halo Pro Dangdut. Halo, monitornya di teleponnya saja, nggak usah di radionya. Halo Pro Dangdut. Ya kan. Terima kasih ya sudah bergabung, nanti coba lagi. Bang Albert di Keraton Buton. Bang Albert, kita bacakan pesannya ya. Sudah kirimkan pesan ke RRI Bau-Bau, katanya lagunya dibelikan saja dari Albert di kota Bau-Bau. Oke deh, Bang Albert, nanti disiapkan satu lagu untuk Bang Albert ya. Kita sapa dulu pendengar satu penelpon kita. Halo Pro Dangdut. Ya. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Ya. Bisa dengar suara kami? Halo? Kayaknya jaringan kurang ini ya. Nanti coba kembali deh ya. Nanti oke deh, siapa ini? Kita coba sapa dulu ya pendengar. Halo Pro Dangdut. Oke, Bang Albert, pesannya sudah dibacakan ya. Nanti lagunya dipilihkan. Sudah disiapkan satu lagu dari operator kita untuk Bang Albert di Keraton Kota Bau-Bau. Oke, kita sapa dulu pendengar. Halo Pro Dangdut. Ya, halo Pro Dangdut.
4: Halo Bang Jol.
2: Ya, halo kembali. Dengan abang siapa ini, di mana? Oke. Baik, kita nanti silakan 0822-5972-2994 dan 0402-2823-994 ya. Oke, kita coba sapa pendengar. Halo Pro Dangdut. Oke, Bang Albert, sudah disiapkan satu lagu Bang Albert ya. Kita nantikan lagi, silakan 0822-5972-2994 dan 0822-5972-2994. Anda juga bisa kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami juga pendengar. Jangan lupa tulis nama, alamatnya, nanti dibacakan pesannya ya. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
4: Bang Andi.
2: Bang Andi.
4: Iya. Tadi saya di WhatsApp, suara Bang Sali saya dengar. Suara
2: yeah.
4: Saya mungkin Bang Sali tak dengar ya.
2: Suara, justru suaranya Mas Andi yang kami dengar. Kita jawab tapi Mas Andinya enggak jawab.
4: Bisa enggak dengar suara Bang
2: Sali. Oh, berarti jaringan yang kurang, yang enggak ketemu yeah. Mungkin.
4: Makan saya pindah ke sini.
2: Gitu ya. Iya, lebih kalau telepon langsung memang lebih paten lah gitu ya.
4: Iya.
2: Yeah.
4: Kabar Bang Sali.
2: Baik, Mas Adinya gimana kabar?
4: Iya, alhamdulillah sehat juga Bang Sali.
2: Sehat.
4: Kembali ke Batam Bang Sali.
2: Kau sudah di Batam lagi ya?
4: Iya.
2: Alhamdulillah. Mau dengar lagu dangdutnya siapa ini Mas Andi?
4: Tanpa Kamu dari Imam S. Arifin.
2: Tanpa Kamu Imam S. Arifin. Disiapkan lagunya ya?
4: Iya.
2: Baik, salam-salam silakan Mas Andi.
4: Pertama buat Bang Sali sama Kacok, semoga sehat selalu.
2: Amin, sama-sama Mas Andi.
4: Gol.
2: Iya.
4: Ada Rani juga, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat.
2: Iya, amin, amin.
4: Ada Mbak Alin, ada Bunda Emil, ada Bunda Tiara.
2: Iya.
4: Terus ada Bung Andis. Pokoknya buat semua-semuanya deh.
2: Iya, baik Mas Andi.
4: Makasih Bung Andi.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Satu lagi kita sapa ya. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Iya. Bisa dengar suara kami? Halo Pro Dangdut. Oke. Terima kasih sudah coba bergabung. Kita matikan dulu ya. Kayaknya enggak bisa dengar suaranya ini. Kita coba sapa satu lagi pendengar. Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita, Kak Cari.
2: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan
5: ya, Rizka Seraton.
2: Rizka di Seraton.
5: Tapi kan di WhatsApp suaranya enggak ada, Kak Cari.
2: Iya.
5: Suaranya di teleponnya enggak ada.
2: Suara justru saya dengar suara saya balik tadi. Apa kayaknya monitornya ya tadi yang kedengaran.
5: Gak tahu juga.
2: Iya, padahal jalurnya jalurnya sama loh dengan nomor ini, nomor yang lagi dipakai sekarang ini.
5: Iya, tapi enggak bisa Kak Cari, sudah saya halo-halo enggak ada suaranya.
2: Oh gitu. Berarti sebaliknya juga ya, kami dengar suaranya tapi suara kami tidak didengar ya, gitu ya.
5: Iya, Kak Cari.
2: Oke deh kalau gitu. Mau dengar lagunya siapa, Rizka?
5: Lagunya Evi Tamala sudah direkod belum, Kak Cari?
2: Evi Tamala belum.
5: Iya, Evi Tamala yang Aku Rindu Padamu.
2: Evi Tamala Aku Rindu Padamu ya.
5: Iya.
2: Oke, salam-salam silakan.
5: Ya, terus buat yang tersayang aja yang ada di Jogja sana, sangat baik. Sore. Ada juga Ramla, ada Rani, ada Sari, dan semuanya nih, Kak Sari. Terima kasih, Kak Sari.
2: Ya, sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah coba bergabung tadi ya di WhatsApp, tapi katanya tidak terdengar suara. Nanti coba kita restart dulu perangkatnya. Mudah-mudahan nanti bisa terdengar suaranya dengan baik. Kalau mungkin belum baik ya, mungkin dari jaringannya ya yang kurang bagus. Kita dengarkan dulu bersama, ada Revina Alvira, Cinta Noda Hitam untuk Bang Albert. Disiapkan satu lagu Imam S. Arifin, Tanpa Kamu, dan juga Evi Tamala, Aku Rindu Padamu. Tetap di Rari Bau-Bau Perigar terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang inilah suara hatiku.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

0: Baik pendengar, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan langsung saja ya, yang mau gabung 08-2259-722994 dan 0402-2823-994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ibu Nia di Bone-Bone.
0: Ibu Nia di Bone-Bone ya. Gimana kabar Ibu Nia?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Mau dengar lagu dangdutnya siapa ini?
1: Judulnya Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu.
0: Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu.
1: Ini dari lagu Malaysia si dangdut.
0: Oh, lagu Malaysia tapi yang dibawakan dangdut ya. Oke, baik. Salam-salam silakan.
1: Salam kepada semua operator RRI Tobal
0: baik
1: dan kepada semua pendengar setia RRI.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nia di seputaran Bone-Bone, Kota Bau-Bau. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya.

0: Oke, kita lanjut lagi pendengar. Silakan yang mau gabung 08-2259-722-994 dan 0402-2823-994. Telepon WhatsApp sudah bisa terhubung dengan baik ya. Tadi Ibu Nia via WhatsApp tadi teleponnya. Kita sapa dulu pendengar. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum. Dangdut adalah kita, Dinda Sri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Gimana kabar Bunda?
1: Ya, baik-baik saja Dinda. Baru pulang ya? Dari Nusa Kembangan.
0: Oh iya, katanya tidak lanjut lagi kemarin.
1: Ya, tidak. Nah, habis istirahat, pergi jalan-jalan.
0: Oh, jalan-jalan saja di sana?
1: Tidak, soalnya habis ada kedukaan tadi.
0: Oh gitu. Kita
1: punya teman meninggal.
0: Wah, innalillahi wa innal roji'u. Terus berduka cita ya, Bunda ya.
1: Saudaranya Ibu Noni, kasihan.
0: Terus berduka cita Bunda ya, Hani ya.
1: Kita berdoakan saja supaya diampuni segala dosanya.
0: Amin ya Allah, amin amin. Oke, Bunda mau dengarkan lagu dangdutnya siapa?
1: Saya menang Inggris 2-0 ini sama pilih lagi Ona Sutra Bola.
0: Oh, Nasutra Bola Inggris ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Disiapkan lagunya Bola. Salam-salam ya, silakan.
1: Terima kasih Dinda Charlie dan operatornya. Semangat terus Dinda, bahagia baik. Selalu, sukses selalu bersama keluarga ya.
0: Sama-sama.
1: Karena yang terlihat Dinda siapa namanya itu dari
0: ya, ada Ibu Nia di Bone-Bone
1: ya.
0: Kota Bau-Bau.
1: Dinda Nia, salam kenal ya Dinda.
0: Iya.
1: Dari Bunda Hani, semangat terus, sehat selalu deh bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ada Pak Widi ya, Pak. Ada Pak Widi, terima kasih Pak Widi atas sapaannya. Ada juga Bung Lemang, ada Pak Andis, ada Bang Romang, ada Dinda Farida, ada Viola, dan semua saja yang menyapa Bunda Hani.
0: Baik.
1: Saya ucapkan terima kasih, salam sehat, salam bahagia semua.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat,
0: amin,
1: bahagia.
0: Ya Allah, amin. Amin.
1: Dinda Charlie,
0: baik siap Bunda.
1: Menjalankan aktivitasnya. Terima kasih atas waktu Bunda.
0: Sama-sama Bunda.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Terima kasih Bunda Hani sudah bergabung dari Tinangga ya. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Bunda Hani juga menjadi penutup perjumpaan kita pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah gabung. Terima kasih juga buat Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Tetap bersama kami, kebersamaan kita di Cape Town sore ini masih akan terus lanjut dengan rangkaian program acara kami lainnya. Dan setelah Pro Dangdut ini kita nantikan program Mosaik Beranda Astacita Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

menyaksikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, kita ikuti program Beranda Astacita berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8

0: cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Baik pendengar, beranda astacita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 3. Tidak pernah ke juara, ikut lomba 17.
3: Mami, juara kalau lomba makan kerupuk, Mami.
4: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: merdeka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau kata kalian siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya inilah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cap warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen anak yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
1: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
4: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
1: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah. Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Miranda Astacita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak-anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Okta Wandari, yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang replay, termasuk saya lah bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Itu adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren no gadget with strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu, terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
4: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
5: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Astacita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
6: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Astacita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
7: Selamat sore Mbak Hani.
6: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
7: Iya betul sekali.
6: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
7: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
6: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
7: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, misalnya agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
6: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
7: Kayaknya spontan kalau kita lihat
6: iya.
7: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
6: Yang rumit ya.
7: Iya, benar sekali.
6: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
7: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
6: Iya, gak kelar-kelar.
7: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
6: selain congklak tadi ya,
7: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya. Kembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
6: Iya.
7: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
6: Iya.
7: Tegel, nanti kita tentukan sendiri ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya 1-1, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat 1, lompat 2, baru lompat 1 lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua tapi ini untuk anak-anak, kembali
6: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
7: Iya betul, supaya gak pegang.
6: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga itu, Ibu.
7: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
6: Iya.
7: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
6: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
7: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
6: ramping-ramping zaman dulu ya.
7: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Ani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang gak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makanya sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya gak bisa ditembus, tapi sih sering ya colongan.
6: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih, Bu?
7: Iya betul sekali.
6: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya. Minimal berapa orang ini, Bu?
7: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
6: Iya ya.
7: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas, terus bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
6: Iya,
7: lari
6: benar.
7: Lari sini.
6: Terlalu jauh ya. Jadi iya, memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
7: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
6: Iya.
7: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah, karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
6: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih Bu?
7: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main. Jadi memang harus cerdik, tapi juga cepat larinya.
6: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
7: butuh
6: energi juga ya, dan strategi juga ya.
7: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
6: duduk aja gitu ya.
7: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
6: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
7: Iya, betul sekali.
6: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
7: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
6: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
7: Iya, betul sekali.
6: Iya, dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
7: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau gak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian. Kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini, supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
6: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
7: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
6: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
5: Beranda Astacita.
1: Ya, pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
8: Di Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
9: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak gitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus betul-betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
8: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
9: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini, sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang ya memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan, agar anak cucu kita ke depan itu, bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
8: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
9: Saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
8: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Mendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar, dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Dan pukul 17 saatnya kita hadirkan Gemah Saripati Maju bersama Pro 1 dari Mamuju. Tetap di RRI Bau-Bau terus

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju, kembali bersama di Gema Saripati Maju. Liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bone, dan Baubau. Hari ini Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Randy. Baik, untuk informasi yang pertama pendengar, kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Di sana bersama rekan Risna Supratio. Rekan Risna, selamat sore rekan Risna.
2: Sorry.
0: Audionya mungkin bisa di...
2: Apakah selesai terdengar?
0: Oke, baik. Silakan informasi dari RRI Makassar, rekan Risna.
2: Baik, informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, puluhan pedagang kaki lima di Danau Tanjung Bunga akan direlokasi di area Mall GTC. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Pemerintah Kelurahan Tanjung lokasi relokasi bagi puluhan pedagang kaki lima di sempadan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Lokasi baru berada di kawasan Geria Tata Cemerlang atau GTC dengan stand berukuran 5x5 meter dan tarif sewa sekitar Rp800.000 per bulan. Lurah Tanjung Merdeka Armansyah Fernanda mengatakan lokasi yang disiapkan berada di area GTC dengan konsep berjajar menghadap danau. Selain memiliki pemandangan langsung ke danau, lokasi tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti tempat parkir, musola, toilet, dan keamanan selama 24 jam.
4: Nah, inilah kita manfaatkan potensi yang ada di kelurahan, khususnya saya di Kelurahan Tanjung Merdeka itu setelah direlokasi dan tidak mematikan juga UMKM yang ada di Kelurahan Tanjung Merdeka. Jadi, bagus sekali tempatnya, tinggal mau ditata, dan ini butuh kerja keras dan kerjasama daripada saya selaku pemerintah setempat dan juga pelaku usaha untuk menata juga. Jadi bukan cuma atas dasar saya yang istilahnya yang kesana kemari atau bagaimana kerja, tapi kita butuh dan juga dari GTC itu siap membantu dan memfasilitasi. Dan juga tadi kita sudah dengar masing-masing dari GTC juga defasilitasi ki, security 24 jam, ada tomi musolanya, ada tomi toiletnya di dalam, ada mi juga kalau misalnya dia 24 jam, itu dia bisa tambahkan lagi lampu. Jadi konsep-konsep kayak mirip-mirip kayak di Pasar Segar seperti itu.
3: Ditambahkan pedagang yang diprioritaskan direlokasi yaitu penjual seafood atau ikan bakar, penjual kelapa muda, hingga pedagang gorengan. Sebelumnya pihak manajemen GTC mendukung langkah pemerintah dengan menyediakan lahan bagi para pedagang. Pihak manajemen GTC memberikan tenggat waktu paling lama 3 bulan untuk menunggu kepastian para pedagang. Jika hingga batas waktu yang ditetapkan belum ada konfirmasi dari pihak pedagang, maka manajemen GTC akan menyewakan lahan tersebut ke orang lain.
2: Terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan kami di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Risna dari RRI Makassar. Kemudian informasi selanjutnya kita ke RRI Baubau. Di sana bersama rekan LM Saribul. Selamat sore rekan Saribul.
5: Selamat sore rekan Randi di RRI
0: Baik,
5: Mamuju.
0: Baik, silakan. Informasi dari RRI Baubau.
5: Dari RRI Baubau, pemerintah kota Baubau melakukan sidak di sejumlah toko modern, memastikan produk UMKM lokal diberikan ruang yang strategis. Mengenai hal tersebut, kita dengarkan laporan reporter RRI Baubau, Hairul Mulko.
6: Pemerintah kota Baubau mulai memperketat pengawasan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan guna memastikan produk usaha mikro dan kecil UKM lokal benar-benar memperoleh ruang pemasaran yang layak. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk mengecek keberadaan produk lokal di gerai modern, tetapi juga memastikan penempatannya mudah dijangkau konsumen.

0: konsumen serta memenuhi aspek perizinan dan kesehatan produk. Pengawasan tersebut dilakukan melalui inspeksi terpadu yang digelar pada Kamis 2 Juli 2026 yang mengacu pada Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang pedoman pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Kegiatan diawali di Hypermart Lippo Plaza Bau-Bau sebelum dilanjutkan ke sejumlah pusat perbelanjaan dan toko swalayan lainnya. Tim gabungan yang turun terdiri dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, serta organisasi perangkat daerah terkait lainnya. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan DPMPTSP Kota Bau-Bau Muhammad Husni mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan komitmen pengelola toko modern dalam mendukung pemberdayaan UMKM lokal.
1: Dimana kemudian akan coba kita pastikan komitmen dari pasar-pasar modern itu kan kelahirannya itu adalah salah satu komitmennya dari pemerintah daerah ini memberdayakan UMKM lokal. Makanya kami ke tempat mereka untuk memastikan bahwa produk-produk lokal kita itu ada nggak yang tercover untuk masuk dipajang di etalase mereka. Itu intinya kegiatan kita ini. Kalau memang tidak ada, masalahnya apa? Kalau dari segi terkendala mungkin dari segi perizinannya atau mungkin label halalnya, maka teman-teman dari dinas terkait ini kita pastikan itu sehingga nanti mereka tetap membuka ruang.
0: Menurut Husni, pengawasan tidak hanya menyasar jaringan retail modern berskala nasional, tetapi juga toko swalayan modern yang dikelola masyarakat lokal dengan standar pelayanan serupa. Hasil pengawasan dari masing-masing instansi nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan daerah.
1: Istilahnya kami ini mendadak datangnya, jangan sampai kami menyampaikan lebih awal, produk lokal tadi yang disimpan mungkin ada tapi disimpan di belakang-belakang, sudah bisa diatur untuk disimpan di bagian depan. Makanya kami datang ini, termasuk penempatan lokasi itu kan ikut menentukan juga. Bagaimana kemudian dia bisa terjual di masyarakat. Bukan hanya sekedar bahwa, oh yuk ada, dan produknya tertampung di toko kami. Tapi gimana kalau simpan? Kalau kamu simpan di belakang-belakang kan sama juga bohong.
0: Melalui pengawasan terpadu ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap tercipta sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola toko modern dalam memperluas akses pasar bagi produk UMKM lokal, sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen melalui pengawasan terhadap legalitas dan mutu produk yang beredar. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau dan kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
3: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Inflasi Sulawesi Barat tercatat di angka 2,29% dan tercatat menjadi inflasi terendah secara nasional. Berikut laporannya bersama reporter Nur Asmi Saleh.
4: Di antara 38 provinsi itu paling rendah di bawah. Nanti mungkin data lengkapnya bisa melihat di PRS Nasional ya, tadi sudah disampaikan.
5: Provinsi Sulawesi Barat mencatatkan inflasi tahunan atau year on year di angka 2,29% pada Juni 2026, menjadikannya sebagai provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia di antara 38 provinsi. Data tersebut dirilis dalam berita resmi statistik atau BRS, Badan Pusat Statistik atau BPS, yang menunjukkan indeks harga konsumen Sulawesi Barat berada pada angka 111,54. Sementara itu, inflasi tertinggi secara nasional terjadi di Papua Pegunungan di angka 7,84% dengan IHK 122,43. Kepala BPS Sulawesi Barat Surihan Dayani saat diwawancara usai pihaknya menggelar rilis berita resmi statistik di aula kantornya Rabu 1 Juli 2026 mengatakan capaian tersebut menunjukkan kondisi inflasi di Sulawesi Barat relatif terkendali dibandingkan daerah lain. Namun, menurutnya rendahnya inflasi perlu dilihat secara komprehensif dengan memperhatikan pergerakan harga komoditas penyusunnya. Ia menjelaskan stabilitas harga tidak hanya diukur dari rendahnya angka inflasi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Secara nasional, periode Juni 2026 terjadi inflasi year on year di angka 3,34% dengan IHK di angka 111,89. Pada tingkat kabupaten atau kota, inflasi tertinggi di Sulawesi Barat terjadi di Kabupaten Mamuju di angka 3,24% dengan IHK 111,63. Sementara itu, Kabupaten Majene mencatat inflasi terendah di angka 1,70% dengan IHK 111,63. 11,48, sekaligus menjadi daerah dengan inflasi terendah di Indonesia pada level kabupaten atau kota.
4: Di antara 38 provinsi itu paling rendah di bawah. Nanti mungkin data lengkapnya bisa melihat di PRS nasional ya, tadi sudah disampaikan. Kita menilik dulu, kalau mau bilang kerendahan atau tidak, kita harus menilik dulu komoditi-komoditinya. Sejauh ini pemerintah menetapkan harga, saya lihat sudah mempertimbangkan ya, agar harga itu tidak terlalu rendah di petani, tapi juga tidak terlalu mahal di level konsumen.
5: Capaian tersebut menunjukkan kondisi harga barang dan jasa di Sulawesi Barat selama setahun terakhir masih berada dalam rentang yang relatif terkendali. Meski demikian, BPS menekankan pentingnya pemantauan terhadap perkembangan harga berbagai komoditas strategis agar keseimbangan antara kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat tetap terjaga. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti wawancara yang akan dihadirkan dari RRI Kendari, dan di sana ada rekan Jihan Benasir. Selamat sore rekan Jihan.
6: Ya, selamat sore rekan Randi.
3: Baik, silakan wawancara yang akan dihadirkan dari RRI Kendari.
6: Ya, baik, terima kasih. Jadi mendengar informasi dari RRI Kendari mengenai BPS Ultra yang menjamin keamanan dan kerahasiaan seluruh data yang dihimpun dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026, dan selengkapnya dilaporkan bersama rekan Ferry Musyafir.
7: Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Dikdas Dikbud Kota Kendari, Bapak Maljoes SPD MSOS. Pak, terkait dengan progres pendaftaran murid baru untuk tahun 2026 di Kota Kendari, sejauh ini bagaimana perkembangannya, Pak?
8: Terima kasih. Untuk SPMB tahun 2026, sesuai dengan Jukdis Kementerian, alhamdulillah Kota Kendari berjalan dengan aman, tertib. Persoalan ada konflik kecil pasti ada, tapi semua sudah kita selesaikan dengan baik. Karena rata-rata yang biasanya datang komplain ke Dinas Pendidikan, persoalan dia tidak tercover. Contoh seperti di SMP 1, kuota SMP 1 itu 380, data siswa yang tamat di situ sekitaran 400. Untuk jalur sonasinya itu kalau sesuai dengan Juknis, dia itu 50%. 50%-nya sisanya itu ada jalur afirmasi, prestasi sama TOT. Ya. Jadi dari 350 dibagi setengah 50%-nya sekitaran 100 lebih. Olehnya itu siswa yang tidak terjaring untuk di SMP 1 kami arahkan untuk ke SMP Kartika atau SMP 24. Kemudian ada SMP Frater, ada SMP Satria, kemudian juga ada SMP 2. Karena sampai detik kemarin itu kami dapat info bahwa SMP 2 masih kurang. Nah, kemudian contoh lagi kayak di SMP 4. SMP 4 juga kemarin itu kita tahu kondisinya dari kiri kanan muka belang itu rata-rata BTN. Kemudian kuota yang dia punya itu kita maksimalkan di 462. Tetapi yang mendaftar laporan dari kepala sekolah kemarin setelah kita rapat sebelum pengumuman itu sekitaran hampir 600 pendaftar. Ya.
7: Bagaimana dengan SD sendiri, Pak?
8: Ya. Kalau SD, alhamdulillah tidak ada masalah, tapi ada sih masalah, terutama di wilayah Baruga. Karena kita tahu wilayah Baruga hari ini perkembangan penduduknya cukup besar dan daerah berkembang, daerah produktif. Kemudian sekolah untuk negeri itu kita hanya ada 5 sekolah. Ada SD 9, SD 2, kemudian SD 80, 69, 92 dengan SD 98. Yang itu masuk lorong di rumah sakit yang jauh itu. Jadi kita di situ perkembangan besar sehingga yang kita sih melebihi peserta.
7: Jadi untuk solusinya?
8: Jadi solusinya kemarin memang sih sebelum SPMB itu kita dari BPMP ada kami disampaikan bahwa ada perlakuan khusus untuk bagi sekolah-sekolah yang punya kemungkinan besar jumlah peserta SPMB-nya itu besar. Jadi ada perlakuan khusus. Kita sudah maksimal ke BPMP dan ternyata masih lebih, dan ini sampai detik ini kita belum ada petunjuk teknis dari baik kementerian maupun BPMP sebagai perpanjangan ada penambahan kuota. Kita tinggal tunggu kabar apakah an itu untuk penambahan kuota. Ketika akan orang untuk Sulawesi Tenggara mungkin akan mengusulkan.
7: Kira-kira berapa itu yang membutuhkan mungkin?
8: Kebutuhannya kami setelah survei mungkin ke SD 2, dua kelebihan siswanya itu sekitar 8. Kalau di SD dalam itu dia sekitaran enggak salah 18-19. Yang di sedekat ini SMA 5 dia tidak terlalu banyak sih, paling 2-3 orang dan itu masih bisa kita. Di 92 juga kelebihan 1-2 dan masih bisa kita atasi.
7: Poin yang terakhir Pak, kira-kira seperti apa ini harapan Bapak sendiri untuk agar bisa masuk ke sekolah sebenarnya, Pak?
8: Harapan kami sebenarnya kita Kota Kendari juga sudah mendukung. Terbaru itu kita memang ada ruang kelas baru. Pemerintah Kota Kendari hari ini di SD 80 yang di Hobis dilaksanakan pembangunan ruang kelas baru 2 lantai. Dan insya Allah tahun ini akan selesai. Kemudian juga kalau SMP ada, Kota Kendari ada SMP 4. SMP 4 itu juga kita bangun 2 lantai. SD 30 yang di Mendonga itu, tapi kita bangun juga 2 lantai. Itu program dari pemerintah kota dan pemerintah kualit.
7: Saya Idham, sampai jumpa.
6: Juga pemirsa, informasi atau wawancara mengenai Pemkot Kendari yang memastikan sistem SPMB berjalan lancar bersama rekan Idham. Saya kembali bersama dengan rekan Randi di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih informasinya rekan Jihan.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, terima kasih masih bersama di Gema Saripati Maju sewilayah 4. Dan pendengar, berikutnya kita akan hadirkan informasi dari RRI Toli-Toli bersama rekan Andi Nur Samsu. Selamat sore rekan Andi.
10: Ya, selamat sore rekan Randi di Mamuju.
3: Baik, informasinya dari RRI Toli-Toli, silakan.
10: Baik, sejumlah sopir truk antar kota dan provinsi meminta agar Pertamina mengeluarkan aturan yang lebih tegas dalam meminimalisir antrian panjang untuk mendapatkan solar bersubsidi. Selengkapnya, hal itu dilaporkan oleh Susanti Aketaba.
11: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan solar bersubsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Toli-Toli menuai keluhan dari para sopir angkutan truk antar kota antar provinsi. Mereka berharap adanya aturan yang lebih tegas, khususnya dalam mencegah antrian secara berulang. Salah seorang sopir truk, Dani, mengaku harus rela mengantri selama berjam-jam untuk memperoleh solar bersubsidi. Bahkan tidak jarang ia bersama sopir lainnya harus menginap di sekitar SPBU agar dapat memperoleh jatah BBM pada keesokan harinya. Para sopir mengusulkan agar SPBU tidak melayani kendaraan yang mencoba mengantri secara berulang dalam waktu berdekatan. Langkah tersebut dapat mengurangi antrian panjang sekaligus memberikan kesempatan yang lebih adil bagi kendaraan lain yang juga membutuhkan solar bersubsidi.
12: Malam di Pertamina biar bisa dapat solar. Kalau untuk posisi sekarang satu malam dapat, kalau pakai perjalanan jauh nggak cukup. Jadi, bagus antrian, mengurangi antrian, dan sekarang ini kan posisi cuma
11: Menanggapi keluhan tersebut, Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sulawesi, Lilik Hardianto, menegaskan Pertamina akan menindak tegas SPBU yang terbukti melanggar aturan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Menurutnya, setiap pembelian solar bersubsidi wajib menggunakan barcode yang telah terdaftar pada kendaraan, sehingga secara sistem tidak dimungkinkan dilakukan pembelian berulang di luar ketentuan yang berlaku. Pertamina juga akan memperketat pengawasan terhadap SPBU untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan.
13: Ya, terkait dengan pembelian BBM yang melebihi kapasitas, Pertamina tidak mentolerir segala pungutan liar yang ada maupun praktek penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Apabila ditemukan adanya oknum yang meminta sejumlah uang di luar ketentuan atau melakukan penyalahgunaan dalam proses pembelian, Pertamina akan melakukan investigasi dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku pada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
11: Selain itu, Lilik mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Apabila menemukan dugaan pelanggaran, masyarakat diminta segera melaporkan melalui call center Pertamina di 135 agar dapat segera ditindaklanjuti. Susanti Akataba melaporkan.
10: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Krandi. Terima kasih.
3: Baik.
10: Rekan Krandi.
3: Terima kasih. Dan pendengar, informasi berikutnya kita akan hadirkan informasi dari rekan Eni Adnan yang ada di RRI Bone. Selamat sore rekan Eni.
14: Selamat sore juga rekan Rani di RRI Mamuju.
3: Baik, silakan informasi yang disampaikan dari RRI Bone.
14: Informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang bahwa penjualan pangan berbahaya dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Ayunia Nindiati.
15: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang agar memastikan pangan yang dipasarkan aman dikonsumsi serta bebas dari bahan berbahaya. Peringatan ini disampaikan sebagai upaya melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, Dr. Hewan Mapamancu mengatakan, pemerintah secara rutin melakukan pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan, khususnya komoditas hortikultura, untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan. Ia menegaskan, pelaku usaha yang memperjualbelikan pangan mengandung bahan kimia atau mikroorganisme berbahaya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
16: Bahwa negara telah mengatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk di Undang-Undang Pangan, bahwa bagi para pelanggar yang menjual, memperjualbelikan atau menyediakan pangan yang berbahaya, baik itu mengandung mikroorganisme berbahaya maupun mengandung bahan kimia berbahaya, maka diancam hukuman pidana. Jadi ini sebagai bahan peringatan untuk kita semua, sekaligus untuk menjaga kesehatan daripada pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
15: Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai telah melakukan pengujian terhadap sampel tomat, cabai rawit, dan sawi hijau yang dijual di Pasar Sentral Sinjai. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel negatif residu pestisida sehingga dinyatakan aman dikonsumsi. Pemerintah daerah juga memastikan pengawasan dan edukasi kepada petani maupun pedagang akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat.
14: Kembali ke rekan Randi di RRI Mamuju.
3: Ya baik, terima kasih rekan Eni Adnan dari RRI Bone. Dan pendengar, informasi berikut kami hadirkan bersama rekan Novian yang ada di RRI Ampana. Selamat sore rekan Novian.
17: Selamat sore rekan Randi.
3: Baik, informasi apa yang ingin disampaikan dari RRI Ampana, silakan.
17: Baik, dari RRI Ampana, hasil pembinaan warga binaan jadi bansos, lapas Lowok perkuat kepedulian sosial.
18: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Lowok menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako dan sayuran kepada keluarga warga binaan, serta pegawai koperasi Info Parsindo Lapas Lowok. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Lapas Lowok Muhammad Bahrun didampingi jajaran pejabat struktural dan staf. Pada penyaluran kali ini Lapas Lowok memberikan 10 paket sembako dan 10 paket sayuran segar. Sayuran yang dibagikan merupakan hasil panen program pembinaan kemandirian di bidang hortikultura yang dikelola oleh warga binaan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan keterampilan sekaligus mendukung ketahanan pangan. Kepala Lapas Lowok Muhammad Bahrun mengatakan, penyaluran bantuan sosial tidak hanya bertujuan membantu meringankan beban penerima, tetapi juga menjadi bukti bahwa program pembinaan di dalam lapas mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.
19: Ini semua hal yang memang sudah sering kita lakukan. Pasaran para penerima manfaatnya pada kesempatan hari ini adalah keluarga besar daripada keluarga warga binaan yang kebetulan mereka berkunjung di Lapas Lowok pada hari ini. Para pengunjung yang datang berkunjung pada hari ini kemudian kita sasar, kita ambil mereka yang kondisinya memang perlu kita bantu. Sehingga kemudian setelah pelaksanaan kunjungan, mereka kita kumpulkan dan kita berikan sedikit bantuan, mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat bagi keluarga pada saat dia nanti pulang ke rumah. Ada sayur yang dimasak dari kantor, ada juga sedikit sembako yang barangkali mudah-mudahan lah bisa memberikan dampak kesehatan bagi keluarga dan juga bagi semuanya saja yang tinggal di dalam rumah mereka semua di tempat masing-masing gitu.
18: Kalapas berharap program pembinaan di dalam lapas mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Rahmawati Tani melaporkan.
17: Baik, demikian informasi dari Radio Ambon terkait dengan Lapas Lok yang menyerahkan bantuan sembako dan sayuran kepada keluarga warga binaan. Kami kembali ke rekan Randy di Radio Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Novian. Dan berikutnya pendengar, kita akan hadirkan laporan langsung dari RRI Mamuju terkait informasi sedikitnya 30 kecelakaan laut menimpa nelayan Mandar di Teluk Mandar dan sekitarnya sepanjang 2017 hingga 2022. Hal ini menunjukkan tren tahunan yang mengkhawatirkan. Untuk itu, saya sapa rekan Ilham. Selamat sore rekan Ilham.
20: Selamat sore rekan Randy.
3: Baik, silakan informasi terkait hal ini.
20: Baik, berikut pendengar saya laporkan bahwa setidaknya 30 kecelakaan laut menimpa nelayan di Teluk Mandar dan sekitarnya sepanjang 2017 hingga 2012 menunjukkan tren tahunan yang mengkhawatirkan. Hal itu disampaikan oleh budayawan Mandar Muhammad Ridwan Alimuddin. Menurut catatan risetnya, dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2017 hingga 2022 terjadi sekitar 30 kasus kecelakaan laut nelayan Mandar. Kasus-kasus itu banyak menimpa nelayan pacumi atau nelayan cumi yang berangkat seorang diri dengan perahu katinting di wilayah Somba hingga Pembusuan dan Teluk Mandar.
21: Teknologi terus pengguna mesin apa semua itu cukup meningkat. Itu kan harusnya dibarengi juga standar keselamatan yang ideal lah. Nah, cuma itu belum terlalu signifikan. Makanya saya pernah melakukan penelitian atau menghimpun semacam data mulai 2017 sampai 2022, itu kurang lebih dalam waktu 5 tahun, ada 30 kejadian kecelakaan di laut oleh nelayan Mandar, paling tidak dari perairan Somba sampai Pambusuang, dan sebagian itu hilang di laut.
20: Lebih lanjut, ia menilai angka kecelakaan yang berulang ini semestinya menjadi alarm bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk menyusun mitigasi keselamatan nelayan. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Randy di studio.
3: Baik, terima kasih untuk laporan langsung dari rekan Muhammad Ilham dari RRI Mamuju. Dan pendengar, berikutnya kita akan hadirkan news feature di sore hari ini bersama rekan Umi Kalsum Jawas dari RRI Palu. Silakan rekan Umi Kalsum.
22: Baik, terima kasih. Kami dari RRI Palu akan menghadirkan paket news feature dengan topik gempa bumi Pasigala. Pesan untuk tetap waspada bersama dengan rekan kami Ikadek Andika.
23: Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah di wilayah tengah Indonesia yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana. Saking kompleksnya, bahkan para ahli bencana menyebut Kota Palu dan sekitarnya merupakan supermarket bencana. Berdasarkan laporan BMKG, teknik berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah. Titik epicentrum atau pusat gempa terletak di darat pada koordinat 1,13 lintang selatan dan 120,23 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di 42 km arah tenggara. Dampak dari bencana tersebut, ribuan rumah rusak dan ribuan jiwa mengungsi ke tenda-tenda darurat. Kepala Pelaksana BPBD Sigi, Henry Kusuma Rombe, mengatakan sebanyak 32 desa terdampak akibat bencana tersebut.
24: Sementara ini rumah warga yang terdampak itu secara total 1.460. Itu terdiri dari rusak ringan 1.100-an, rusak sedang 110, dan rusak berat 47. 32 desa, Pak. Sampai dengan per kemarin, warga itu lebih banyak mengungsi di pekarangan, Pak.
23: Bencana alam gempa bumi berkekuatan 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah, khususnya Pasigala, mengingatkan kita akan peristiwa gempa bumi dahsyat yang pernah meluluhlantakkan wilayah ini 8 tahun silam. Meski telah berlalu, rasa trauma masih melekat di ingatan yang pernah mengalami langsung peristiwa tersebut. Badan Geologi Bidang Gempa Bumi dan Tsunami, Dr. Supartoyo kepada RRI menjelaskan, gempa bumi tektonik dangkal merusak yang terjadi pada Selasa 16 Juni 2026 dengan kekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Kota Palu, Kabupaten Sigi dan sekitarnya bersumber dari aktivitas sesar aktif lokal setempat tipe normal dan bukan berasal dari pergerakan sesar Palu Koro.
0: Kekuatannya yang kemarin terjadi itu cukup besar ya, 6,7, kemudian episenternya terletak di darat sekitar 42 kilo tenggara Kota Palu. Kemudian kejadian gempa bumi itu disebabkan aktivitas sesar aktif, tipenya ini sesar normal, jadi bukan sesar Palu Koro. Posisinya sebenarnya agak di utara dari Lembah Palolo ya, jadi kalau secara morfologi dan tektonik itu sebenarnya keberadaan sesar normal ini dia di lokasi perbukitan, bukan tempat di lembah.
23: Pemerintah daerah bergerak cepat dalam melakukan penanganan bagi warga terdampak. Sehari pasca gempa, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid bersama perwakilan pemerintah pusat, yakni Kementerian Sosial dan BNPB, meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Kabupaten Sigi, tentunya dengan membawa sejumlah bantuan. Gubernur menegaskan, keselamatan dan kebutuhan warga menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini. Ia memastikan seluruh bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat terpenuhi dan tersalurkan, dan juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada.
1: Tahap awal adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat kita. Kemudian perbaikan rumah juga sementara kita lakukan asesmen, mana yang rusak ringan, rusak berat, setelah itu kita mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan secepatnya untuk melakukan rehabilitasi.
23: Alam kembali mengingatkan bahwa Sulawesi Tengah berada di kawasan yang memiliki aktivitas tektonik tinggi. Gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Pasigala menjadi pengingat bahwa rasa aman tidak boleh membuat kita lengah. Manusia tetap hidup berdampingan dengan alam yang memiliki caranya sendiri untuk berbicara. Bencana mungkin tidak dapat dicegah, namun kesiapan, kewaspadaan, dan kepedulian satu sama lain dapat menjadi penyelamat yang paling berharga. Gempa bumi magnitudo 6,7 Pasigala adalah pesan untuk tetap waspada.
22: Paket news feature yang sudah kami hadirkan untuk sore hari ini, kami ucapkan terima kasih dan kembali pada rekan-rekan kami yang tentunya bertugas di wilayah Korwil 4 untuk sore ini. Sampai jumpa.
3: Baik, dan pendengar news feature dari RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum Jawa Study sekaligus juga mengakhiri jumpa kita di Gema Saripati Maju RRI Sewilayah 4 Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bone, dan Bau-Bau untuk hari ini Kamis 2 Juli 2026. Mewakili tim kerabat kerja Gema Saripati Maju untuk hari ini, saya Randi ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
9: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz RRI Bau-Bau, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih bagi Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Kaum muslimin dan muslimah dimana saja Anda berada, sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya, kami akan temani Anda, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar untuk renungan maghrib yang akan disampaikan oleh Ustadz Rafli dengan topik berharap kepada Allah. Dan insya Allah untuk maghrib atau kumandang azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan pendengar renungan maghrib bersama Ustadz Rafli berharap kepada Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore hari menjelang maghrib ini kita akan membahas tentang raja', yaitu berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja' adalah tenang dan senangnya hati karena menunggu sesuatu yang disukai atau dicintai. Para ahli masalah hati menyatakan bahwa dunia itu adalah kebun yang hasilnya dipetik di akhirat kelak. Hati laksana bumi, iman laksana benih yang tertanam padanya, ketaatan laksana usaha penggemburan tanah, pengaliran sungai dan penyiramannya. Hati yang tenggelam dalam urusan dunia seperti tanah gersang nan tandus, yang benih apa saja tidak akan dapat tumbuh di sana. Dan hari kiamat adalah hari memanen, dan seseorang tidak akan memanen apapun selain yang telah ditanamnya. Dan istimewanya, tidak ada benih yang dapat tumbuh selain benih iman. Dan sedikit sekali manfaat yang dibawa oleh iman jika hati telah membusuk dan akhlak pun tidak terpuji. Persis seperti benih yang tak dapat tumbuh di padang gersang. Demikianlah, raja berarti menunggu sesuatu yang dicintai setelah berbagai syarat yang mampu diusahakan oleh sang hamba terpenuhi. Yang belum hanyalah hal-hal yang tidak dimampuinya, yaitu anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendatangkan hal-hal yang dapat memupus atau memutusnya. Sang hamba menebar benih iman, menyiraminya dengan air ketaatan, membersihkan hatinya dari onak akhlak tercela, lalu menunggu anugerah dari Allah Azza wa Jalla, yaitu dia menetapkannya sampai ajal tiba dan husnul khatimah, pembuka maghfirah. Jika demikian, raja' sang hamba adalah raja' yang benar. Siapa saja yang raja'nya menuntunnya kepada ketaatan, mencegahnya dari kemaksiatan, maka raja'nya sudah benar. Sebaliknya, siapa yang raja'nya menuntun menuju kelalaian dan tenggelam dalam kemaksiatan, maka tertipulah ia. Ada tiga hal yang harus dipenuhi oleh orang yang raja' terhadap sesuatu, yaitu mencintai yang diharapkannya, takut akan kehilangannya, dan usaha untuk mendapatkannya. Raja' yang tidak disertai dengan tiga perkara di atas hanyalah angan-angan semata, sedangkan raja' itu bukan angan-angan, begitu pula sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Katakanlah, wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang menzalimi diri sendiri, yang melampaui batas atas diri sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin lin-nasi 'ala dzulmihim. Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar memberi ampunan kepada manusia atas kezaliman mereka. Umar bin Khattab berkisah, serombongan tawanan perang dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang perempuan di antara tawanan itu yang menggapai-gapai, begitu mendapati seorang bayi, ia ambil, ia peluk, dan ia susui. Maka Rasulullah berkata, menurut pendapat kalian, akankah perempuan itu melemparkan anaknya ke tengah api? Kemudian kami menjawab, kata Umar, tidak mungkin, demi Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu arhamu bi'abdihil mu'min min hadhihi ala waladiha. Allah lebih mengasihi hambanya yang beriman daripada kasih sayang perempuan ini
kepada anaknya. Pendengar RRI Bau-Bau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas ampunannya, atas surganya di akhirat kelak. Namun jangan lupa kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang kita harapkan tersebut. Demikianlah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Astaga Tante, kita kenapa?
1: Sa ada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu. Karena kita sudah setengah mati melihat.

yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

dari Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasut

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,8 MHz Sarari Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Nah, pendengar di malam ini untuk Kapten Malam ya, nanti hadir di ruang dengar Anda sampai nanti di jam 12 malam. Dan kita buka informasi kali ini terkait dengan klarifikasi soal hoax yang beredar di media sosial. Ya, pendengar, telah beredar di media sosial hoax yang menyebutkan Ketua Badan Gizi Nasional BGN Nanik Sudaryati Deang ya, katanya sih ditangkap terkait kasus korupsi program makanan bergizi gratis atau MBG. Namun faktanya pendengar, klaim itu tidak benar karena dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dan memasukkan kata kunci Nanik S. Deang ini ditangkap KPK terkait ya korupsi MBG, itu hasilnya tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang menayangkan informasi itu. Jadi ini dipastikan adalah hoax ya pendengar, disampaikan juga oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif, menyampaikan bahwa Nanik ini berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil Kejaksaan Agung. Tapi dia menegaskan bahwa tidak semua saksi dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. Lebih lanjut, baik Kejagung maupun KPK belum memanggil Ketua BGN untuk dimintai keterangan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia. Sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

Rumah adat Banuatada adalah rumah adat yang berasal dari suku Buton di Sulawesi Tenggara. Rumah adat Banuatada ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan status sosialnya di masyarakat. Salah satunya adalah Kamali atau Malige yang menjadi kediaman raja atau Sultan Buton dan keluarganya di masa lampau. Rumah adat ini memiliki struktur yang unik dan diklaim anti gempa. Sebab rumah adat Banuatada didirikan hanya dengan saling mengait tanpa tali pengikat atau paku, melainkan menggunakan pasak atau paku kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai. Tiang depan berjumlah 40 buah tiang. Tiang tengah atau utama disebut dengan tutumbu, yang memiliki arti tumbuh terus. Dibuat dari kayu wala dan bersegi 4. Jumlah tiang yang berada di samping rumah adat Banuatada mencerminkan kedudukan atau status sosial pemilik rumah. Semakin banyak jumlahnya, semakin

0: Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, melakukan vandalisme, atau bahkan hingga mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil dari tempat itu. Mari jadi bagian dari solusi. Jadilah wisatawan yang bijak. Buanglah sampah pada tempatnya, atau bawa kembali sampahmu jika tempat sampah penuh. Jaga fasilitas umum seperti milik sendiri, agar pesona wisata kita tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia-Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan, hingga industri. Sugandi Avandi melaporkan.
1: Hormat senjata!
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan

0: pertahanan rantai pasok serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
0: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
2: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
0: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan ke negara Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
3: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus. Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
0: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
5: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
6: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom RI, Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
7: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
6: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
7: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%.

0: 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
1: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
1: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
4: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
5: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
7: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
5: Ma, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
7: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
5: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
6: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
5: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadi lah ya KPKNL segala gitu. Terhadap
8: bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
5: Tidak ada.
6: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
10: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
9: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
11: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Kita berdoa saja ya. Berapa banyak pertanyaan?
9: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hana Sharif melaporkan.
12: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
13: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
12: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. GCraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
13: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
14: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
13: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
15: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
13: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
16: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
17: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
18: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya dan kita membuka kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
17: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, talkshow, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
16: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
17: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
19: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
20: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisian grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
19: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Batizal Kudelik mewaspadai lini tengah Portugal.
20: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
21: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
19: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karis Farid Kip.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: enggak, Dek. Bisa aja kok coret-coret itu situs peninggalan budaya. Kok tidak tahu kah? Kalau situs peninggalan leluhur kita itu dilindungi dengan undang-undang.
1: Pelestarian warisan budaya adalah tindakan dan langkah yang harus diambil untuk melindungi dan memelihara warisan budaya.

Tahukah Anda fakta menarik tentang Indonesia yang mungkin akan membuat Anda terkejut? 1. Negara kepulauan terbesar di dunia. 2. Keanekaragaman hayati yang luar biasa. 3. Gunung berapi terbanyak di dunia. 4. Danau vulkanik terbesar di dunia. 5. Bahasa yang paling banyak digunakan di Asia Tenggara.

0: Misalnya kau coret-coret itu situs peninggalan budaya. Kau tidak tahukah kalau situs peninggalan leluhur kita itu dilindungi dengan undang-undang?
1: Pelestarian warisan budaya adalah tindakan dan langkah yang harus diambil untuk melindungi dan memelihara warisan budaya

0: Ton, lagi apa? Udah makan?
1: Lagi di kantor, Bu. Biasalah, banyak kerjaan. Belum sempat makan dari tadi.
0: Loh, kenapa? Kamu suka telat makan, ah? Nanti kalau kamu sakit, gimana?
1: Ah, apaan sih, Bu? Aman kok. Pasti abis ini aku makan. Ibu udah makan?
0: Gak penting, Ibu, mah. Kan Ibu di rumah aja. Makan tinggal makan. Kamu kan kerja di luar, jadi jangan telat makan dong ya.
1: Iya, Ibu, aman. Ini aku selesain dulu ya, soalnya kerjaanku besok mau dicek sama orang. Habis itu baru dimakan deh.
0: Tuh kan, jajan lagi. Masaklah, nak. Ibu kirimin makan ya.
1: Gak usah, Ibu. Gimana tuh caranya? Orang kita beda pulau. Udah, Tony, gak apa-apa.
0: Aduh, sebisa mungkin kamu coba masak ya, nak. Jangan jajan terus.
1: Iya, Ibu. Nanti Tony coba masak ya. Ya udah tuh, Tony mau kerja lagi ya, Bu. Soalnya banyak yang nyariin di sini. Lagi hektik kerjanya. Ibu sehat-sehat ya.
0: Ya udah, nak. Sering kabarin Ibu ya. Bu kangen sekali sama kamu.
1: Iya, Bu. Tony juga sama. Kan setiap hari dikabarin.
0: Kapan kamu pulang?
1: Belum tahu, Bu. Kayaknya belum bisa. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah. Kamu hati-hati ya, Ton. Tidur yang benar.

0: Kerjaan gue udah beres, Bu.
1: Ini beneran?
0: Iyalah, Bu. Ibu apa kabar? Ibu sehat?
1: Baik-baik. Kamu gimana?
0: Kangen banget sama Ibu.
1: Akhirnya Ibu bisa lihat kamu.
0: Ini buat Ibu.
1: Kamu udah makan?
0: Belum, Bu.
1: Belum? Oke, makan dulu ya. Ibu udah masak makanan kesukaan kamu.
0: Wih, ayam goreng sama telur dadar ya?
1: Iya. Makan yang banyak ya. Kalau kurang, ambil lagi. Ya? Karpu sama sendoknya.
0: Makasih.
1: Makan-makan ya.
0: Kan. Ibu gak makan?
1: Ya, ini Ibu makan.
0: Temenin Tony dong.
1: Iya.
0: Udah lama kita gak makan bareng, Bu.

Yang pendengar RRI Bau-Bau, terima kasih untuk kebersamaan Anda ya. Malam ini Yanti temani Anda di Kapten Malam dengan sejumlah informasi pilihan. Nah, diantaranya nih ada yang menarik nih pendengar, dari film dokumenter Kocika. Anda pernah dengar istilah Kocika? Katanya sih kalau orang Buton bilangnya Kotika ya. Nah, Kotika orang Buton, sementara untuk masyarakat Cie-Cie itu menyebutnya Kocika. Ini sebenarnya adalah tradisi yang mirip sih pendengar. Tujuannya tuh sama, yakni menentukan hari baik. Nah, kalau Anda tuh orang Buton, pasti kalau mau mengerjakan sesuatu ya, apalagi itu adalah sesuatu hal yang besar atau menentukan hari besar ya, pastinya ke orang tua dulu kan, ingin menentukan hari baik. Yang mau nikah, hari baik. Yang mau bangun rumah, cari hari baik. Masuk rumah baru, cari hari baik. Mau pergi ke rantau, merantau, juga cari hari baik. Nah, itulah mendengar tradisi kita ya. Dan pendengar, menariknya karena Kocika ini ternyata sudah ada film dokumenternya. Dan kemarin tuh sempat diputar sih perdananya ya pendengar di Unidayan ya, ataupun juga Universitas Teno Iksanuddin pada 16 Juni 2026 lalu pendengar. Dan kabarnya nih film ini bakal diputar kembali di Kota Kendari pendengar di bulan Juni ini. Ya pendengar RRI Bau-Bau, keberadaan tradisi Buton ya yang kita percayai pendengar ya, sudah sepatutnya kita lestarikan pendengar, karena ini adalah suatu harta berharga dari orang-orang tua kita dulu yang layak untuk kita jaga. Ya pendengar, juga kebersamaan kita malam ini akan hadir di ruang dengar Anda untuk mimbar agama Islam ya, karena di setiap Kamis malam kami menghadirkan mimbar agama Islam bergabung bersama program 1 RRI Kendari. Namun setelah pilihan lagu berikut, tetap bersama kami di Kapten Malam ini.

Baik pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kami hadirkan mimbar agama Islam yang akan dibawakan oleh Ustaz Mutawali Esos dengan judul Nikmat Iman, Anugerah Allah yang Wajib Dijaga. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin pendengar RRI Bau-Bau yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang maha pengasih, maha penyayang. Dia yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat yang tak terukur jumlahnya. Kita diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam sampai dengan nikmat sehat wal afiyah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhiruz zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta. Laulaka, laulaka ya Muhammad lama khalaftul aflak. Hadirin pendengar RRI Bau-Bau yang berbahagia. Dalam 20 menit ke depan, kami akan menyampaikan tausiah yang berjudul Nikmat Iman, Anugerah Allah yang Wajib Dijaga. Hadirin pendengar, kita harus bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur karena Allah telah menakdirkan kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang Islam. Sehingga dengan iman dan Islam itu, apabila terus kita jaga, kita pelihara hingga akhir hayat, artinya sampai meninggal kita tetap dalam iman dan Islam, insya Allah kita akan meninggal dengan husnul khotimah dan masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, takhala al-jannah." Barang siapa yang hingga akhir hayatnya tetap kokoh pada akidah, keyakinannya, la ilaha illallah, artinya dia meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, pasti akan masuk syurga. Sebaliknya pendengar sekalian, kalau iman tidak kita jaga hingga akhir hayat, lalu seseorang meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, dalam keadaan murtad, maka seluruh amal ibadahnya menjadi sia-sia. Lebih dari itu, ia diancam masuk neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Barang siapa yang murtad, keluar dari agama Islam, ditunggu sampai tua tidak kembali masuk Islam, akhirnya meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan murtad, maka seluruh amal ibadahnya menjadi sia-sia dan mereka ancamannya masuk neraka jahannam selama-lamanya. Lebih tegas lagi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir, baik dari golongan ahli kitab maupun golongan penyembah berhala, orang-orang musyrik, kalau sampai meninggal mereka tetap kafir, maka khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka jahannam. Hadirin pendengar RRI Bau-Bau yang berbahagia, pendek kata, kita semua wajib menjaga iman dan harus kita jaga iman itu, karena ini merupakan anugerah besar yang Allah berikan kepada kita. Mengapa disebut anugerah? Sebab tidak semua orang dianugerahi iman. Kita jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bukan habaib.
kita juga bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kita dipilih oleh Allah untuk diberi iman. Kita mungkin tidak hafal Al-Qur'an, kita tidak alim. Kita bukan alumni Mekah, Madinah, kita mungkin alumni lokal, bau-bau dan sekitarnya. Bahkan mungkin baca Al-Qur'an masih terbata-bata. Namun kalau Allah menghendaki, orang awam pun bisa dianugerahi iman dan orang pintar pun bisa dicabut imannya. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Wallahu dzul fadlil adzim. Memang rahmat yang berupa iman, hidayah itu diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Kalaupun tidak dikehendaki, meskipun tetangganya Mekah bisa kafir. Kalau tidak dikehendaki, meskipun sanak familinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Lahab, meninggalnya juga meninggal kafir. Alhamdulillah, kita mungkin secara nasab jauh dari Nabi, secara jarak jauh dari Nabi, secara waktu juga jauh dari Nabi. Namun kita bersyukur dipilih Allah menjadi orang yang beriman. Karenanya pendengar sekalian, kita semua wajib menjaga iman kita. Jangan sampai hilang atau berganti dengan iman yang lain. Lalu bagaimana cara menjaga iman kita supaya iman ini tetap kokoh dalam diri kita sehingga meninggalnya tetap la ilaha illallah. Pertama, tingkatkan ketaatan. Tingkatkan ibadah. Jauhi maksiat, jauhi kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah." Kata Nabi, iman kadang bertambah, kadang berkurang, kadang naik, kadang turun, kadang kuat, kadang lemah. Iman akan semakin kuat asal kita taat kepada Allah. Dan iman semakin melemah, bisa sampai titik nadir, titik paling lemah, meninggal saat iman berada di titik paling lemah, dan bisa jadi saat kita dalam keadaan tersebut berpulang ke haribahan Allah, kita susah mengucap la ilaha illallah. Karena apa? Karena kita banyak melakukan maksiat, banyak melakukan kemungkaran. Olehnya secara khusus, jagalah sholat. Sholat ini adalah pembeda apakah orang itu beriman atau tidak. Sholat ini pembeda apakah orang itu mukmin atau munafik. Yang membedakan adalah sholatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, farquma bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Batas yang membedakan antara kita orang Islam dengan mereka yang kafir adalah sholatnya. Barang siapa sengaja terang-terangan meninggalkan sholat, faqad kafar, maka orang itu telah kafir. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, kami alhamdulillah atas takdir izin Allah, kami memiliki pengalaman menangani korban yang terkena aksi pemurtadan. Dan alhamdulillah di antara mereka yang menjadi korban tersebut sudah kembali masuk Islam. 1-2 orang kami sempat tanya mereka, mengapa masuk agama lain alias murtad? Rata-rata penyebabnya di samping mereka miskin adalah tarkus sholat. Rata-rata mereka memang tidak mengerjakan sholat, memutuskan ikatan spiritual dengan Allah. Semiskin apapun, sefakir apapun kita, melarat kaya apapun kita, jangan pernah meninggalkan sholat. Selama kita jalankan itu sholat, insya Allah iman kita akan dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga sholat, ini sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu hammuhu fis sholat, wal-munafiqu hammuhu fit ta'am wasyarab." Orang kalau benar-benar iman, yang diperhatikan adalah masalah sholatnya. Kalau orang itu kelihatannya mukmin tapi ternyata munafik, maka yang dia pikir adalah masalah keduniaan, makanan, minuman, dan yang lain-lain. Yang kedua pendengar, supaya iman tetap kokoh dalam diri kita, sehingga meninggalnya kita dalam keadaan iman tetap la ilaha illallah, maka yang harus kita lakukan adalah memperbanyak zikir di waktu-waktu senggang.
apalagi orang tua kita yang sudah pensiun, yang nganggur Sabtu Ahad, ketimbang nganggur melamun hanya main media sosial, WA dan seterusnya. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah, utamanya membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sanadnya hasan riwayat Imam Ahmad Ibnu Hanbal, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ats-tsaub fas'alullaha ay yujaddidal imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman dalam hati lama-lama juga bisa lusuh seperti baju yang kita pakai, lama-lama bisa lusuh. Maka mintalah kepada Allah agar memperbaharui iman di hati kalian. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana? Nabi kemudian menjawab, akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah olehmu membaca kalimat la ilaha illallah. Hadirin pendengar sekalian, di kampung-kampung banyak orang awam. Baca Al-Quran mungkin tidak bisa, tapi dia masuk thariqah. Oleh guru atau mursyidnya diajak banyak-banyak membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Meskipun dia awam, banyak dari mereka yang menjelang ajal, fasih sekali mereka ucapkan la ilaha illallah, lalu meninggal. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Pendengar RRI bau-bau yang berbahagia, yang ketiga, kita yang awam, kita tidak tahu akidah kayak begini benar atau tidak, paham kayak begini benar atau tidak, tata cara beragama kayak begini benar atau tidak. Kita awam, kita tidak tahu, kita tidak mengerti dalilnya, kita tidak mengerti Quran dan hadisnya, kita tidak mengerti tafsirnya, kita tidak mengerti usul fikihnya, balaghahnya dan seterusnya. Maka untuk menjaga agar kita tidak salah paham, untuk menjaga agar kita tidak sesat dalam akidah, maka dekatlah dengan para ulama yang memang mereka betul-betul alim, amanah, jujur 100%. Asal kita dekat dengan mereka, bertanya kepada mereka, belajar kepada mereka, ulama yang benar, kita juga ikutan benar. Ulama lurus, kita juga ikutan lurus. Ulama diterima Allah, kita juga diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang ini dalam hadisnya, sayati ala ummati zamanun yafirru an-nasu fihi min al-ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumu thalatha fayabtaliyahumu Allahu bi thalathi baliyat al-ula yurfa'u al-barakatu min amwalihim wath-thaniya yusallatu 'alayhim sultan ja'ir wath-thalitha yakhrujuna min ad-dunya bighairi imanin. Kata Nabi, kelak akan ada suatu zaman umat yang awam ini menjauh dari ulama. Karena menjauh dari ulama, akidahnya salah, tidak ngerti. Ada kemusyrikan, tidak ngerti. Tauhidnya tercampur, kemusyrikan juga tidak mengerti. Karena jauh dari para ulama. Karena jauh dari ulama, Allah pun memberi tiga ujian kepada umat yang seperti itu. Yang pertama, Allah mengangkat keberkahan dari harta, dari pekerjaan mereka. Yang kedua, mereka diberi pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak sholat, pemimpin yang tidak adil. Yang ketiga, mereka meninggal tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya memerintah kita untuk bertakwa, lebih dari itu juga Allah memerintahkan kita supaya kita berkumpul dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, tentu termasuk berkumpul dengan para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai
orang yang beriman. Bertakwalah kamu kepada Allah. Tidak berhenti di situ. Tidak berhenti hanya bertakwa kepada Allah, tapi juga wakunu ma'as-shodiqin, dan berkumpullah kamu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Hadirin pendengar setia RRI Bau-Bau yang berbahagia, iman adalah karunia terbesar yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Tidak semua orang mendapat kehormatan ini. Banyak manusia lahir di dunia dalam keadaan tidak mengenal Allah. Bahkan ada yang hidup dekat dengan tanah suci, namun tetap tidak diberi hidayah. Sementara kita, hadirin pendengar, meski jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari tanah suci, kita bukan keturunan Nabi, bukan pula orang yang alim. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk memeluk agama Islam dan merasakan manisnya iman. Sungguh ini adalah nikmat, nikmat yang lebih besar daripada harta, daripada kedudukan atau kemuliaan dunia. Karena itu, hadirin sekalian, iman wajib kita jaga seumur hidup sampai akhir hayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, amal soleh dan ibadah. Berkurang dengan kemaksiatan dan kelalaian. Maka siapa yang ingin imannya tetap kokoh hingga akhir hayat? Tetap la ilaha illallah, maka hendaknya ia memperkuat ibadah, menjauhi dosa, maksiat, kemungkaran, dan yang paling penting adalah menjaga sholatnya. Sholat adalah pembeda antara orang yang beriman dan orang kafir. Sehingga siapa yang menjaga sholat, Allah akan menjaga imannya. Karena itu, marilah kita syukuri nikmat iman ini dengan menjaganya sekuat tenaga. Kita tingkatkan ibadah, kita perbanyak zikir mengingat Allah. Kita jaga sholat kita, sholat lima waktu, jangan sampai ditinggal. Kita jauhi maksiat dan kita dekat dengan ulama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman kita, menjaga iman keluarga kita dan keturunan kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dengan ucapan la ilaha illallah, dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatin na'im, di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah ini, semoga memberi manfaat dan barokah bagi kita semua, khususnya pendengar RRI Bau-Bau sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, kebersamaan selanjutnya kami hadir dalam drama radio untuk edisi hari ini dengan topik warisan dari RRI Meulaboh. Seperti apa ceritanya, kita ikuti bersama.

0: Dila. Dila.
1: Iya, Bu. Ada apa? Ibu manggil Dila.
0: Nak, Ibu mau ke kamar mandi, Nak.
1: Dila minta bantu sama Bi Ani aja ya, Bu. Soalnya Dila lagi ikut Zoom perkuliahan nih, Bu.
0: Dila, udah gak sayang lagi sama Ibu.
1: Bu, Ibu jangan nangis. Maafin Dila ya, Bu. Ya udah, ayo. Dila bantuin Ibu ke kamar mandi ya. Bi, Bi Ani, Bi.
2: Iya, Mbak Dila, ada apa, Mbak?
1: Bi, Ibu kan udah selesai mandi. Sekarang Bi Ani tolongin temenin Ibu makan ya. Dila mau selesai nih, sedikit lagi kerjaan Dila, Bi.
0: Nggak mau. Ibu nggak mau makan kalau nggak ada Dila di sini.
2: Ibu, makan bareng Bi Ani aja yuk, Bu.
3: Nggak mau. Saya maunya makan sama anak saya, Dila.
1: Ya udah, iya. Dila temenin Ibu makan ya. Tapi janji, Ibu jangan sedih lagi, oke? Okay? Aduh, kalau gini terus, aku bisa selalu absen nih di mata perkuliahan akhir. Apalagi aku lagi buat jurnal semester terakhir. Gimana ya, aduh pusing banget. Tapi sayang, Ibu memang gak bisa aku tinggalin. Coba aku teleponin Kak Rika aja deh. Halo, Assalamualaikum Kak Rika.
4: Waalaikumsalam. Eh Dila, tumben kamu telepon kakak. Ada apa Dila?
1: Kak Rika, kemana aja sih? Udah jarang banget jenguk ibu. Sibuk banget ya sekarang.
4: Bukan gitu Dila. Akhir-akhir ini kakak lagi fokus ngurus sekolahnya Ririn. Belum lagi suami kakak juga sering dinas keluar kota. Emang ada apa sih Dila?
1: Kak, boleh gak Dila minta tolong? Dila lagi fokus banget nih ngurus jurnal semester terakhir. Dan harus sering ninggalin ibu lagi di rumah. Boleh gak ibu bareng kakak seminggu aja?
4: Apa? Ibu mau kamu titip ke kakak? Bukan gitu Dila. Kakak benar-benar lagi sibuk banget nih. Belum lagi repot ngurus anak di rumah. Takutnya ibu gak keurus. Kan ada Big Ani di rumah.
1: Yaudah deh kak, kalau gitu gak usah dibahas lagi. Assalamualaikum. Bener-bener ya Kak Rika, ada aja alasan kalau udah bahas ibu. Inilah, itulah. Dia kira aku aja apa, anaknya ibu. Yaudah deh, coba aku telepon Bang Ilham aja.
5: Halo, ada apa Dil?
1: Bang, Bang Ilham sibuk gak?
5: Dila, kamu telepon nanti aja ya. Bang Ilham lagi ramai pelanggan nih di toko. Nanti aja ya.
1: Oke deh, terakhir ya aku nih bakal telepon Bang Gilang aja deh.
6: Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. The number you are calling is not defined. Please check again the number you are calling.
1: Ya Allah, ya ampun. Ya Allah, berikanlah aku kesabaran ya Allah. Bener-bener ya, gak nyangka memang sama mereka itu semua.
7: Assalamualaikum Dila, Ibu.
2: Waalaikumsalam. Eh, ada Mas Gilang. Masuk Mas, Ibu ada di kamar lagi tidur. Mbak Dilanya lagi ke kampus, bentar lagi palingan udah pulang.
7: Iya Bi, saya kesini gak bisa lama Bi. Nitip aja nih ada makanan kesukaan ibu sama Dila.
1: Assalamualaikum. Eh, ada Bang Gilang. Mas, kebetulan soalnya Dila telepon abang gak bisa dihubungin.
7: Iya Dila, HP abang lagi rusak. Mungkin 2 hari lagi siap diperbaiki. Ada apa Dil?
1: Bang, Dila dalam beberapa minggu ini benar-benar lagi sibuk banget nih siapin jurnal semester akhir. pergi pagi, terus kadang bisa pulang-pulangnya sore. Abang bisa nggak jagain ibu satu minggu aja, Bang?
7: Oh, boleh-boleh aja, Dil. Tapi nanti coba abang konfirmasi dulu ya sama istri abang.
1: Apa? Jagain ibu harus ada persetujuan dari istri abang. Bang, ibu itu orang tua kita loh, Bang. Yang udah lahirin kita semua.
7: Dila, kamu tahu apa sih? Kamu itu masih kecil, gak ngerti apa-apa.
1: Apa? Abang bilang aku masih kecil? Hah?
3: Ada tamu ya. Dila, kenapa tamunya tidak disuruh duduk?
7: Ibu, ini itu Gilang, Bu. Anak ibu.
3: Gilang anak ibu? Bukannya anak ibu cuma Dila ya?
1: Tuh, abang lihat sendiri kan? Penyakit demensia ibu itu udah sering kambuh sekarang. Itu karena kalian jarang lihat ibu.
7: Ibu, ini Gilang, Bu, anak ibu. Gilang ada bawa makanan nih, kesukaan ibu. Ada ketoprak. Ibu suka kan?
3: Gilang? Oh iya, Gilang anak ibu. Ya Allah, nak. Udah lama ibu gak lihat Gilang. Kamu apa kabar, nak?
7: Gilang baik, Bu. Ya sudah, yuk kita makan sama-sama. Dila, maafin abang ya. Tadi abang udah emosian sama kamu. Ya udah, besok abang jemput ibu ya. Biar tugas kuliah kamu cepat selesai.
1: Beneran, Bang? Makasih, Bang Gilang. Ya udah, kalau gitu Dila siapin barang-barang ibu dulu ya, Bang?
7: Iya, Dila. Kalau gitu abang pamit dulu ya. Besok pagi-pagi abang jemput ibu ya.
3: Siapa?
7: Ini rumah Gilang, Bu. Yuk kita masuk. Rena dan Nina udah nungguin ibu loh.
8: Papa, nenek, yay! Nina senang. Papa bawa nenek ke sini.
7: Rena, kamu antar ibu ya ke kamarnya.
9: Iya. Duh, berapa lama sih ibu di sini? Bener-bener merepotkan.
8: Nenek, Nina kangen banget sama Nenek.
3: Iya, Nina. Nenek juga kangen sama Nina. Udah besar ya cucu Nenek.
8: Boleh kan, Nek, Nina tidur sama Nenek malam ini?
3: Boleh, Nina. Nenek senang kalau Nina temani Nenek tidur. Jadi Nenek ada temannya.
9: Nina, udah malam, masuk ke kamar.
8: Tapi Ma, Nina mau tidur sama Nenek.
9: Nenek kamu itu udah gede, bisa tidur sendiri. Cepat, masuk kamar, jangan buat Mama marah.
3: Ya sudah Nina, tidur di kamar ya. Dengarin apa kata Mama.
7: Ada apa sih Ren? Udah malam ribut-ribut.
9: Mas, berapa hari sih ibu tinggal sama kita?
7: Ya sampai Dila selesai kuliah lah.
9: Tapi kan mas, ada Bi Ani di rumah. Kan bisa jagain ibu.
7: Rena, aku gak mau berdebat sama kamu. Apalagi soal ibu. Cuma seminggu kok. Setelah itu aku antar lagi ibu ke rumah. Lagian Nina juga udah lama gak jumpa sama neneknya. Kamu gimana sih?
9: Ah, udahlah mas, terserah kamu.
3: Kenapa ya? Sepertinya kehadiran aku tidak diterima di mana-mana. Apa karena aku sudah tua, sakit-sakitan?
8: Nek, nenek, nenek kemana sih? Papa, mama, nenek gak ada di kamar.
7: Apa? Nenek gak ada di kamar. Ya Allah, kemana ibu pergi? Di kamar mandi juga gak ada. Pintu pagar kok kebuka ya? Apa jangan-jangan ibu? Bu, tadi lihat ibu saya gak keluar dari rumah?
2: Enggak, Pak. Saya enggak lihat. Saya baru aja keluar dari rumah.
7: Aduh, kemana ya ibu pergi? Aku harus telepon Dila sekarang.
1: Halo, Bang Gilang. Ada apa?
7: Dila, maafin abang ya, Dila. Ibu pergi dari rumah.
2: Apa?
5: Gila, kamu gimana sih? Ibu satu orang aja, kamu gak bisa jaga.
4: Iya nih, Gilang. Kita semua lagi sibuk, kan ribet begini. Cuma gara-gara kamu gak bisa jaga ibu.
7: Enak banget ya kalian ngomong. Sekarang kalian salahkan aku.
2: Cukup, cukup, stop, cukup.
10: Seharusnya Dila yang marah, Kak. Selama ini ibu sama siapa? Sama Dila, kan? Tiap Dila telepon Bang Ilham, Kak Rika, kalau udah bahas tentang ibu, pasti kalian gak pernah punya waktu. Siapa lagi nih yang telepon? Halo? Iya, Sela. Ada apa?
11: Dil, kamu di mana? Aku lihat ibu kamu di rumah sakit Pelita.
2: Apa?

0: Selamat malam, selamat bergabung bersama kami di Ruang Rindu edisi hari ini 2 Juli 2026. Pendengar, bagaimana kabarnya? Semua sehat ya? Bagaimana kabar hatinya? Lagi senang atau malah lagi sedih? Memang hidup begitulah pendengar. Kadang-kadang kita merasa bahagia, tapi kadang-kadang juga ujian datang. Entah itu kecewa, sedih, putus asa. Tapi tenang saja, karena itu pasti hanya sesaat dan akan berlalu diganti dengan kebahagiaan. Yang penting jangan pernah menyerah ya. Oh ya, nanti tidak sadar kenapa membuka acara ini langsung dengan motivasi. Ya pendengar, yuk request lagu. Kita ada di lagu-lagu yang populer di tahun 2000-an, 2010 sampai sekarang. Ya 2000-an aja lah pendengar, pokoknya kita gas ya 2000-an sampai sekarang nih. Jadi silakan bergabung di 0822-5972-2994 dan di 0402-282-3994. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Tidak terdengar suaranya. Coba aja lagi ya. Halo.
1: Halo Ruang Rindu, Kak Yanti.
0: Iya, Mbak Rizka.
1: Iya, Kak Yanti.
0: Mau request lagunya siapa?
1: Lagu dari tahun berapa nih Kak Yanti? Bermonitor.
0: 2000-an sampai sekarang.
1: Ya, lagunya Wali Band saja, Baik-Baik Sayang.
0: Baik-Baik Sayang?
1: Iya.
0: Mau buat siapa nih?
1: Saya buat seorang aja, ada juga Ramla di Kolowa. Dan semuanya nih, Kak Yanti. Terima kasih Kak Yanti, lanjut juga.
0: Terima kasih kembali, Waalaikumsalam. Kalau mau gabung di jalur WhatsApp juga boleh ya pendengar. Nanti Yanti hadirkan lagu yang Anda request, jadi silakan juga yang mau bergabung di WhatsApp kita 0822-5972-2994. Ya jadi untuk lagu-lagu kita di tahun 2000-an sampai sekarang ya pendengar, range tahunnya udah cukup lama. Ya 20 tahunan lah pendengar, nanti kasih lebih jauh range tahunnya biar pendengar juga lebih banyak pilihan lagu yang ingin di request. Wali, Baik-Baik Sayang. Ya Wali ya pendengar, udah lama ya kayaknya Wali belum mengeluarkan lagi album terbaru ya pendengar. Padahal dulu nih, waduh, lagu Wali tuh yang ini, yang Cari Jodoh, sempet viral ya pendengar. Tapi ini juga single Baik-Baik Sayang juga adalah lagu yang cukup populer sih mendengar ya, khususnya di Indonesia. Oke, kita next dulu deh ke lagu yang sudah direquest. Nanti ada lagu tambahan spesial untuk pendengar setia. Dan bisa bergabung juga untuk sesi berikutnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Kita lanjut lagi ya pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Untuk kebersamaan kita kali ini, Yanti juga menunggu partisipasi pendengar setia yang mau gabung ya di Ruang Rindu sampai jam 11 malam. Cuaca hari ini juga baik nampaknya ya pendengar. Ya, mudah-mudahan kabar Anda juga baik. Mudah-mudahan cuaca kali ini mewakili keadaan kita sekarang ya pendengar. Amin. Kita ke penelpon dulu. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, dengan siapa ini?
1: Dengan Novan di Bau-Bau.
0: Bang Novan di Bau-Baunya di mana?
1: Ini, Tanah Abang.
0: Oh, Tanah Abang. Mau request lagunya siapa, Bang Novan?
1: Ini, lagu dari band Gigi, judulnya Ya Ya Ya.
0: Lagunya tentang apa sih ini, Ya Ya Ya? Tentang si Ya Ya?
1: Bukan. Judulnya lagi itu anyway, ya ya ya 3 kali.
0: Ya ya. Oke deh, nanti kita lihat dulu ya.
1: Ada?
0: Ada. Mau dikirim kemana lagunya?
1: Oh, maksudnya pesan-pesannya?
0: Iya, mau buat siapa lagunya gitu.
1: Enggak ada sih. Tapi kalau ingin menyapa, saya ingin menyapa teman-teman saya yang ada di sekitaran Kota Bau-Bau. Pertama yang di area Kota Mara, Pala Tiga.
0: Lagi stay di rumah aja nih?
1: Pelabuhan. Iya ya.
0: Oke.
1: Sekitaran pelabuhan dan juga Pantai Kamari.
0: Mantap. Baik, terima kasih Bang Novan ya sudah bergabung.
1: Oke, sama-sama.
0: Di belakang Bang Novan ada satu lagi penelpon kita. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu.
0: Iya, Mbak Sari.
2: Iya.
0: Lagi rindu denger lagu siapa?
2: Lagunya dari Rati Purwasih, masuk nggak?
0: Ya, Rati Purwasih itu 90-an. Kita 2000 ini sampai sekarang, 2000-an.
2: Oh.
0: Ada yang lain?
2: Selalu ada untukmu.
0: Dari
2: Elsa Pitaloka.
0: Selalu ada untukmu. Ntar kita lihat dulu ya. Mau sapa-sapa buat siapa?
2: Salamnya buat Bang Kuros, buat Bang Andi, buat Bang Ucan, buatnya Mas Galing juga, Mbak Rani, buat yang baru turun tadi, buat semuanya aja. Ada nggak lagunya?
0: Selalu ada untukmu. Adanya Aprilian.
2: Oh,
0: selalu
2: iya,
0: ada untukmu. Oke. Okay.
2: Iya. Buat Pak Yanti makasih. Assalamualaikum.
0: Baiklah, terima kasih kembali Mbak Sari di Banjarmasin ya sudah bergabung juga bersama kita untuk edisi Ruang Rindu hari ini. Kita next ke lagu yang sudah direquest. Pendengar tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

Saya Aditya Hermanu, pimpinan Bank BTN KCP Bau Bau. Dengarkan terus RRI Bau Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Semangat!

0: Emang paling menyatu ya ketika kita mendengarkan lagu yang sesuai dengan perasaan kita saat ini. Wah, ada juga demikian. Ayo silakan bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ada penelpon yang sudah terhubung dengan RRI Bau-Bau. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yanti.
0: Waalaikumsalam, Mbak Rani.
1: Iya, bagaimana kabar Yanti?
0: Baik, gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah juga baik, sehat.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Mau dengarkan lagu siapa nih? Kita lagunya di tahun 2000-an sampai sekarang ya.
1: Oh, lagunya Mita, Mbak. Lagunya Mita Talahatu.
0: Mita Talahatu. Apa judulnya?
1: Dia berjudul Sayang.
0: Sayang? Apa kau sesayang itu padanya?
1: Itu harus, Mbak.
0: Mita Talahatu. Kalau tidak sayang, mending pergi aja kali ya. Aduh, sedihnya. Oke deh. Ini lagunya buat siapa, Mbak Rani?
1: Pertama-tama buat Mbak Yanti, selamat beraktivitas. Hari yang penelpon kedua kok siapa yang bayar?
0: Priska?
1: Ada yang A dan tadi tuh.
0: Oh, yang cowok. Naufan.
1: Oh. Terus juga ada Rizka, ada Naufan, ada Bang Izan, Bang Jul, Bang Andi, Purnama, ada Sabi juga. Pun semuanya, Pak. Tanpa terkecil. Ya. Oh, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita save di sini. Yang mau gabung di WhatsApp juga boleh ya. Yang ditunggu partisipasi Anda, silakan bergabung di WhatsApp kita 0822 5972 2994. Oke, ada penelpon lagi, kita coba menyapa. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu Berbagi Rindu, Bayanti.
0: Iya, Mas Galuh. Lagunya dari siapa, Mas?
2: Dari Leto, kalau bisa judulnya Ruang Rindu juga. Adakah?
0: Ruang Rindu, ada tuh.
2: Ya, lagunya judulnya Ruang Rindu.
0: Ya. Ada.
2: Leto kan, itu dari Leto kan?
0: Enggih, Mas, enggih.
2: Wah, kayaknya bahasanya kurang mantap ini.
0: Gitu. Terus
2: Mbak Yanti.
0: Mau dikirim kemana?
2: Ya udah, mau salam dulu ya.
0: Ya.
2: Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia dan tetap sehat. Terus ada Barani, Purnama, ada Bang Andi, Bang Ujan, Bang Jul, Bang Alfred, Bang Tegar, Bang Faisal, Bang Yunus, dan semua aja yang lagi mantatarnya Mbak Yanti.
0: Ya.
2: Buat Mbak Yanti, sama prakernya, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Semoga bahagia dalam hidupnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, pendengar, langsung saja kita hadirkan lagu yang sudah direquest. Stay tune di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini sesi terakhir ya pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Dan ya, mudah-mudahan kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini bisa membawa kehangatan dan juga mewarnai ruang dengar Anda. Berikutnya masih dengan pilihan lagu-lagu dalam persembahan Jazz Music hingga akhir siaran nanti, kami suguhkan di kebersamaan kita untuk Captain malam ini. Stay terus di 97,8 MHz.

Bumi Manusia adalah salah satu karya besar dalam ranah sastra Indonesia, diciptakan oleh seorang sastrawan tanah air yang memang mengabdikan diri dan hidupnya untuk membuat sebuah rencana kebaikan. Beliau adalah Pramudia Anantatur atau yang akrab disapa Pram. Pram menjadi satu-satunya sastrawan asal Indonesia yang pernah dinominasikan sebanyak 6 kali sebagai peraih Nobel Perdamaian pada masanya itu. Pramudia Anantatur merupakan seorang kritikus sastra yang mana pada saat itu beliau juga sempat ditahan sebagai tahanan politik di zaman pemerintahan Orde Baru dan diasingkan di Pulau Baru sebab kritik pedasnya terhadap pemerintah. Saat di Pulau Buru, Pram menghabiskan masa tahanannya dengan membuat karya tulis. Salah satu karyanya yaitu bertajuk Bumi Manusia, buku atau novel pertama dari tetralogi Buru Pramudia yang diantaranya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Saat diterbitkan pertama kali, tepatnya pada tahun 1980, novel Bumi Manusia mendapatkan tantangan yang bisa dikatakan sebagai sesuatu kemerosotan sebab adanya pelarangan terbit pada karyanya tersebut. Mengapa demikian? Hal itu karena bukunya dikatakan mengandung unsur ajaran Marxisme dan Leninisme yang mana ajaran itu telah dilarang pada zaman pemerintahan Orde Baru. Namun, terlepas dari hal tersebut, cerita dari Bumi Manusia dapat dikatakan juga sebagai sebuah mahakarya yang menjadi warisan histori terbaik bagi tanah air Indonesia. Buku dengan tebal 535 halaman ini menceritakan kehidupan bangsa Indonesia pada periode 1898 sampai 1918, yang mana pada masa itu adalah masa-masa berkembangnya pemikiran politik etis dan awal kebangkitan nasional. Pada masa itu, tidak ada sastrawan yang berhasil mengulas kehidupan bangsa Indonesia sebaik Pram dalam karya tetralogi burunya tersebut. Terlebih dalam novel Bumi Manusia ini. Meski novel Bumi Manusia mendapatkan pertentangan sejak awal diterbitkan, akan tetapi novel ini pun memperoleh sambutan hangat dan apresiasi yang luar biasa, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini terbukti bahwa sampai tahun 2005, novel Bumi Manusia sudah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa di dunia. Dan saat ini sudah berhasil dialihbahasakan ke dalam 40 bahasa. Tidak hanya itu, salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi akan karyanya itu dengan melakukan berbagai pementasan drama teater, tepatnya di tahun 2006, yang kemudian digelar secara serentak di 12 kota besar di Indonesia. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Bumi Manusia telah dialihwahanakan ke dalam bentuk layar lebar yang disutradarai oleh Hanum Bramantyo.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu. Kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

0: Kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada

Pendengar RRI Bau-Bau, tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini. Kami ucapkan selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bau-Bau.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok." Hadis riwayat Ibnu Asakir.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Istilahnya kami ini meradak datangnya, jangan sampai kami nyampe ke Lepi awal.
2: Harapan kami masyarakat bisa mentaati waktu pembuangan sampah, yaitu pukul 5 sore.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbawulio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot Bau-Bau melakukan sidak di sejumlah toko modern. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau kembali mengingatkan masyarakat agar disiplin membuang sampah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini, Jumat 3 Juli 2026, bersama saya, Wa'ode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Pemkot Bau-Bau melakukan sidak di sejumlah toko modern, memastikan produk UMKM lokal diberi ruang strategis. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulko melaporkan.
1: Istilahnya kami ini meradak datangnya, jangan sampai kami nyampe ke Lepi awal.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau mulai memperketat pengawasan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan guna memastikan produk usaha mikro dan kecil UKM lokal benar-benar memperoleh ruang pemasaran yang layak. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk mengecek keberadaan produk lokal di gerai modern, tetapi juga memastikan penempatannya mudah dijangkau konsumen serta memenuhi aspek perizinan dan kesehatan produk. Pengawasan tersebut dilakukan melalui inspeksi terpadu yang digelar pada Kamis 2 Juli 2026 yang mengacu pada pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 23 tahun 2021 tentang pedoman pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Kegiatan diawali di Hypermart Lippo Plaza Bau-Bau sebelum dilanjutkan ke sejumlah pusat perbelanjaan dan toko swalayan lainnya. Tim gabungan yang turun terdiri dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, serta organisasi perangkat daerah terkait lainnya. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan DPMPTSP Kota Bau-Bau Muhammad Husni mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan komitmen pengelola toko modern dalam mendukung pemberdayaan UMKM lokal.
5: Dimana sendiri akan coba kita pastikan komitmen dari pasar-pasar modern itu kan kelahirannya itu adalah salah satu komitmennya dari pemerintah daerah ini memberdayakan UMKM lokal. Makanya kami ke tempat mereka untuk memastikan bahwa produk-produk lokal kita itu adalah yang tercover untuk masuk dipajang di etalase mereka. Itu intinya kegiatan kita ini. Kalau memang tidak ada, masalahnya apa? Kalau dari segi terkendala mungkin dari segi perizinannya atau mungkin label halalnya, maka teman-teman dari dinas terkait ini kita pastikan itu sehingga nanti mereka tetap membukakan ruang.
4: Menurut Husni, pengawasan tidak hanya menyasar jaringan retail modern berskala nasional, tetapi juga toko swalayan modern yang dikelola masyarakat lokal dengan standar pelayanan serupa. Hasil pengawasan dari masing-masing instansi nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan daerah.
1: Istilahnya kami ini meradak datangnya, jangan sampai kami menyampaikan lebih awal. Produk lokal tadi yang disimpan mungkin ada tapi disimpan di belakang-belakang sudah bisa diatur untuk disimpan di bagian depan. Makanya kami datang ini termasuk penempatan lokasi itu kan ikut menentukan juga bagaimana kemudian dia bisa terjual di masyarakat, bukan hanya sekedar bahwa oh yuk ada dan produknya tertampung di toko kami, tapi gimana kau simpan? Kalau kamu simpan di belakang-belakang kan sama juga bohong.
4: Melalui pengawasan terpadu ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap tercipta sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola toko modern dalam memperluas akses pasar bagi produk UMKM lokal, sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen melalui pengawasan terhadap legalitas dan mutu produk yang beredar. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
3: Kita ke berita berikutnya, komitmen pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam memperkuat perlindungan sosial bagi para pekerja kembali ditegaskan pada peringatan hari ulang tahun atau HUT Kabupaten Buton Utara ke-19. Usai memimpin upacara peringatan HUT di Kabupaten Buton Utara pada Kamis 2 Juli 2026, Bupati Buton Utara Afirudin Matara menyerahkan secara simbolis santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada sejumlah penerima manfaat. Penyerahan dilakukan kepada 5 orang perwakilan penerima sebagai simbolis dari berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan. Santunan yang diserahkan meliputi jaminan kematian atau JKM bagi aparat desa, santunan kepada ahli waris pekerja rentan, santunan jaminan kecelakaan kerja atau JKK meninggal dunia yang disertai beasiswa untuk 2 orang anak ahli waris pekerja rentan, serta santunan JKM bagi ahli waris non-ASN pemerintah Kabupaten Buton Utara. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bau-Bau Musriati mengatakan penyerahan santunan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja dan keluarganya saat menghadapi resiko kerja maupun resiko sosial. Menurutnya, pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Buton Utara telah memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 pekerja rentan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat yang bekerja di sektor informal tetap memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Diharapkan semakin banyak pekerja rentan di Buton Utara yang terlindungi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Masih di Warta Kepton pagi dan kita akan berita lainnya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau kembali mengingatkan masyarakat agar disiplin membuang sampah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sebab masih ada warga membuang sampah setelah armada pengangkut selesai beroperasi yang mengakibatkan pada siang hari lingkungan kota masih kotor dan menimbulkan bau tidak sedap. Selengkapnya dilaporkan Afriansa.
2: Harapan kami masyarakat bisa mentaati waktu pembuangan sampah, yaitu pukul 5 sore.
6: Di balik bersihnya jalan-jalan Kota Bau-Bau setiap pagi, ada kerja keras petugas kebersihan yang mulai bekerja saat sebagian besar warga masih terlelap. Namun, upaya itu kerap bertambah berat karena masih ada warga yang membuang sampah setelah armada pengangkut selesai beroperasi. Kondisi tersebut mendorong Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau kembali mengingatkan masyarakat agar disiplin membuang sampah sesuai jadwal yang telah ditetapkan sehingga sampah dapat langsung diangkut dan tidak menumpuk di tempat pembuangan. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan jadwal pembuangan sampah berlaku setiap pukul 5 sore hingga 5 subuh. Pengaturan waktu

0: agar memudahkan proses pengelolaan di tempat pemrosesan akhir atau TPA. Sampah anorganik seperti plastik juga dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali oleh pengumpul sampah bernilai ekonomis. Delha juga turut mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dengan membersihkan rumput liar di depan rumah, lorong maupun di sepanjang bahu jalan. Menurut Amiruddin, petugas terus melakukan pemangkasan di berbagai titik. Namun, keterbatasan personel membuat penanganan tidak dapat dilakukan secara bersamaan di seluruh wilayah. Amiruddin berharap kesadaran masyarakat dimulai dari langkah sederhana, yakni membuang sampah sesuai jadwal, memilah sampah dari rumah, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci mewujudkan kota bau-bau yang bersih, sehat, nyaman, dan indah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke berita yang terakhir, pemerintah Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan sosial permakanan kepada 30 kepala keluarga atau KK yang masuk kategori miskin dan rentan sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial serta menjaga ketahanan pangan masyarakat. Program yang didanai melalui APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026 memiliki total anggaran sebesar Rp29.190.000. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Amalia Abibu, dalam siaran persnya pada Kamis mengatakan, bantuan diberikan kepada lansia, penyandang disabilitas, anak jalanan, dan keluarga rentan lainnya. Seluruh penerima manfaat telah melalui proses pendataan dan verifikasi oleh tenaga kesejahteraan sosial untuk memastikan bantuan tetap tepat sasaran. Setiap keluarga penerima memperoleh paket bantuan yang terdiri atas 25 kg beras, 2 kg gula, 1 rak telur, dan 2 liter minyak goreng. Amalia menegaskan, meskipun diberikan setahun sekali, program bantuan pangan ini merupakan langkah nyata pemerintah Kota Bau-Bau dalam mengintervensi kemiskinan, menjaga pemenuhan gizi kelompok rentan, serta memperkuat jaringan pengaman sosial agar masyarakat yang paling membutuhkan tetap memperoleh dukungan dari pemerintah.

Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot Bau-Bau melakukan sidak di sejumlah toko modern. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau kembali mengingatkan masyarakat agar disiplin membuang sampah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Odi Sabaria, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya. Mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Pasti suara ini tidaklah asing di telinga kita. Ya, ini adalah suara dari sebuah permainan yang bernama Lato-Lato. Lato-Lato adalah sebuah permainan yang mempertemukan dua bendulan berbentuk bola yang terbuat dari plastik polimer, yang dimana asal-usul dari permainan dikaitkan berasal dari Amerika Serikat yang terinspirasi oleh Eskimo Yoyo, yakni sebuah mainan tradisional budaya asli Alaska. Untuk versi lainnya, mainan ini juga dikaitkan terinspirasi dari senjata berburu di Amerika Selatan. Pada awal 1970-an, Lato-Lato begitu populer di dunia hingga sampai ke Indonesia. Namun tahukah Anda kalau permainan Lato-Lato juga dilarang di beberapa negara? Alasannya, selain karena suaranya yang mengganggu, permainan ini juga dikabarkan berbahaya bagi anak-anak.

0: Wow, kita kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti secara langsung Piala Dunia 2026 Portugal ya melawan Kroasia.
1: Portugal ada Ronaldo, tapi teman-temannya agak
2: masih muda-muda.
1: Ini mungkin itu dia Rafa Leão akan dicoba untuk memanfaatkan keunggulan umur ini.
2: Artinya jalannya pertandingan nanti ini betul-betul akan menjadi pertarungan di lini tengah mereka keduanya.
1: Iya, bisa jadi seperti itu. Ini dengan 4-2-3-1 dari Portugal dan 4-3-3 dari Kroasia ya. Ini sepertinya kedua kesebelasan sama-sama mencoba untuk
2: mengambil inisiatif
1: bermain secara imbang. Seimbang dalam balance dalam bertahan dan menyerang ini.
2: Tapi Portugal menurut Anda akan lebih mengambil inisiatif untuk
1: lebih menyerang lebih dulu.
2: Tapi Kroasia tidak akan melakukan low block terlalu dalam di situ ya.
1: Seperti itu.
2: Jadi artinya masih agak di depan.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Peran Luka Modric sendiri gimana kalau dengan skema seperti itu?
1: Luka Modric akan didampingi oleh Kovacic pada pagi hari ini. Tentunya dia sebagai umur ya memang sudah 40 tapi kualitas tidak bisa bohong ya. Dia punya fisik yang bagus, tetap mungkin tidak akan bekerja keras dengan berlari banyak, tetapi akan memanfaatkan pengalaman ya, akan memanfaatkan kemampuan dia dalam mendistribusikan bola baik. Bisa jadi dia akan melakukan umpan panjang untuk line break, memecah lini pertahanan Portugal dengan memberikan bola ke depan kepada Ante Budimir atau Baturina dengan bola-bola panjang untuk berada di belakang pertahanan lawan.
2: Sebelum kita serahkan nanti ke dua rekan kita nih, Bung Nova, Luka Modric pun mati waktu lawan Ghana. Iya, diganti akhirnya di situ kan. Artinya ada sisi yang sudah dibaca oleh lawan. Nah, bagaimana menghindari hal itu terjadi pada Portugal? Demikian pula dengan Ronaldo. Gimana ini?
1: Ya, Modric juga diganti waktu lawan Inggris ya waktu itu.
2: Oh, sorry, lawan Inggris ya.
1: Iya. Itu memang ini nanti peran Vitinha dan Ruben Neves ini mungkin
2: mematikan peran Luka Modric.
1: Mematikan Luka Modric, tapi diperhatikan juga di sini adalah bagaimana kemampuan Kroasia dalam melepaskan tembakan-tembakan jarak.
2: Oh, itu.
1: Mereka punya sniper bagus dan sudah terbukti dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya.
2: Oke, okay. Yang pasti ini final yang final pertandingan sangat menarik. Tidak sedikit yang mengatakan menjuluki ini adalah final dini.
1: Final dini
2: dengan
1: pagian.
2: Pun kepagian
1: Jakarta.
2: Oke, okay. Baik pendengar, kami akan ajak Anda menuju ke Toronto Stadium bersama dengan dua rekan saya, Senpi Hilmansyah dan Rosihan Anwar.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Kroasia.
2: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kami akan lakukan reportase dari Stadion Toronto yang terletak di Ontario, Kanada. Dan pada kesempatan babak 32 besar Piala Dunia kali ini, Timnas Portugal akan menghadapi Timnas Kroasia untuk memperebutkan satu tiket ataupun satu slot ke babak 16 besar. Kali ini pelatih Roberto Martinez di kubu Portugal mempercayakan sosok kiper kepada Diego Costa nomor punggung 1. Kemudian untuk 4 pemain bertahan ada Ruben Dias dan Ricardo Veiga yang akan bahu-membahu di jantung pertahanan Portugal. Kemudian untuk bek kanan dipercayakan kepada sosok Nuno Mendes nomor punggung 25. Sementara untuk bek kiri nanti akan ditempati oleh João Cancelo nomor punggung 20. Pendengar, untuk gelandang tengah Portugal akan diisi nomor punggung 15 João Neves dan juga nomor punggung 23 Vitinha. Kemudian untuk sektor gelandang serang nanti akan dipercayakan kepada sosok nomor punggung 8 pemain Manchester United yaitu Bruno Fernandes. Untuk trisula penyerangan Portugal mempercayakan pada